0: Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah Rp145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, mungkin lah. Jadi terima kasih, bagus, ini luar biasa kalau ya, jemaah.
10: Berlanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD

0: untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
1: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu. Itu penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto, dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari

0: Nusantara. Nah, dengan program baru ini, maka persoalan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
1: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sanad Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
3: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
4: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah dan jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPS di Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Esra Mandala sebagai tergugat di Jalan Cilik Riwut, kilometer 14, RT 8, RW 14, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah Hakim Ketua dalam Perkara Perdata Nomor 72 PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Devi Sari sebagai penggugat lawan Esra Mandala sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info cuaca yang mana akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG, dan kami pun juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
3: Halo Kak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa kabar hari ini?
3: Kabar baik Kak.
2: Kabar baik, luar biasa. Pagi ini cerah nih Kota Palangkaraya. Bagaimana sepanjang hari untuk wilayah Kalimantan Tengah cuaca hari ini? Silahkan.
3: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Seruyan bagian selatan yang terpantau hujan ringan hingga sedang. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas bagian utara, dan Katingan bagian utara. Kemudian pada malam harinya, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian tengah hingga utara, Katingan bagian tengah hingga utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur, Katingan bagian tengah, Gunung Mas, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya yang masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan, Katingan bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
2: Terima kasih untuk perakirawan Arin sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini. Dan pendengar, Anda juga dapat update info cuaca melalui aplikasi Info BMKG dan juga di website bmkg.go.id. Jangan lewatkan sajian program lainnya pendengar, dalam program Halo RRI juga akan hadir di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kali ini pendengar 7 wakil merah putih akan siap tampil pada perempat final Indonesia Open 2026. 7 wakil Indonesia siap bertarung di perempat final Indonesia Open 2026 demi memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Putri Kusuma Wardani menghadapi tantangan berat dengan bertemu unggulan keempat asal Cina, Chen Yufei, yang memiliki rekor pertemuan lebih baik. Derby merah putih tersaji di sektor ganda putri mempertemukan Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum yang akan melawan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari di perempat final. Dan pendengar, pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 hari ini Jumat 5 Juni 2026 dan tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Ya, tentu mereka diharapkan bisa mendapatkan tiket ke semifinal meskipun perjuangan cukup berat, ya pendengar. Dan tentu juga dalam hal ini pun kita berdoa bahwa para kebanggaan Indonesia, begitu ya, 7 wakil merah putih dapat mengharumkan nama baik Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi lainnya tentu juga bisa Anda baca di rri.co.id. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan bepergian di hari ini. Dan juga yang akan mulai beraktivitas, memulai lembaran baru di hari ini. Dan tentu juga jangan lupa untuk awali dengan berdoa.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar di program Palangkaraya Pagi. Jangan lewatkan Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa program Halo RRI, Anda dapat memberikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp Pro 1 0811-520-3123 untuk Anda dapat memberikan masukan bagian mana begitu ya, mungkin ada infrastruktur jalan yang masih perlu diperbaiki, mungkin di sekitar pemukiman rumah Anda yang belum mendapatkan fasilitas jalan atau infrastruktur jalannya yang masih berlubang-lubang begitu ya pendengar, atau yang belum diaspal, mungkin Anda bisa aspirasikan di sini dan insya Allah kami akan sambungkan ke pihak terkait. Dan insya Allah juga nanti pada waktunya segera ditangani begitu ya pendengar. Atau mungkin terkait fasilitas kesehatan selama ini di tempat tinggal Anda atau di daerah lingkungan Anda, baik itu yang ada di kabupaten-kabupaten Kalimantan Tengah, dan kemudian juga terkait pendidikan, kesehatan, kemudian juga terkait hal lainnya pendengar yang perlu ada perbaikan, Anda dapat suarakan di program Halo RRI. Kembali kami undang Anda di 0536-322-1779 dan juga di 0811-520-3123 di program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga pendengar untuk informasi-informasi update lainnya, tentu akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kali ini pendengar terkait Bursa Efek Indonesia yang mengingatkan investor agar tetap rasional berinvestasi di tengah kondisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang masih menurun. Meski demikian, fundamental pasar dipastikan juga dalam kondisi yang baik ya pendengar. Dan terkait hal tersebut juga tentu hampir sepekan ini indeks harga ini sendiri, indeks harga saham gabungan ini terus terkoreksi melemah, bahkan sempat mencapai level terendah, turun hampir 5% pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Dan fundamental pasar modal Indonesia pada saat ini juga dalam kondisi yang baik, dan menurut Jeffrey sendiri pendengar, ini tercermin dari laporan keuangan seluruh emiten per akhir tahun 2025 kemarin. Dan ini juga merupakan persentase tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jeffrey juga mengatakan pada tahun 2020 saja pendengar, hanya ada 63% perusahaan yang tercatat membukukan laba bersihnya. Dari tahun 2021 hingga 2025, ini juga meningkat jadi 73 hingga 76% perusahaan yang membukukan keuntungan. Ya, pendengar, informasi ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 terkait beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan pendengar, dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221-779 atau dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa pendengar untuk Anda sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Namun untuk memudahkan pelaporan, Anda juga dapat menyertakan foto atau video di WhatsApp kami supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti kepada pihak terkait. Dan dalam program Halo RRI, pendengar, kami akan hadir menemani Anda dalam kurang lebih sejam ke depan ya. Di Palangkaraya pagi ini, kami akan tunggu kebersamaan Anda di hari ini dalam program Halo RRI.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Ya, pendengar, sambil menunggu Anda mungkin sedang menyusun kalimat apa nih yang pas ya untuk menyuarakan aspirasi Anda di hari ini, atau sedang mengingat-ingat bagian mana nih di Kota Palangkaraya atau juga di kabupaten-kabupaten mana nih di tempat lingkungan Anda yang harus dilakukan perbaikan, atau mungkin ada yang sedikit harus dirubah begitu ya dan harus dimajukan. Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di program Halo RRI, dan sambil menunggu kebersamaan Anda, ada kabar untuk Anda warga Kota Cantik, khususnya para orang tua yang punya atau yang memiliki anak laki-laki. Pendaftaran program sunatan massal gratis ini sudah ditutup pendengar. Jadi berdasarkan pengumuman di Instagram Dinas Sosial Palangkaraya, antusiasme warga ternyata luar biasa sekali begitu ya, dan baru saja diumumkan bahwa pendaftaran sudah resmi ditutup karena kuotanya pun sudah memenuhi dengan capaiannya. Pemerintah Kota Palangkaraya beserta Dinas Sosial juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan juga antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terkait sunatan massal yang dilaksanakan begitu ya oleh Dinas Sosial Palangkaraya. Dan ini juga satu kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat yang sebelumnya mungkin keterbatasan ekonomi, kemudian juga untuk mengikuti atau melaksanakan atau melakukan sunatan terhadap anak laki-lakinya. Tentu Dinas Sosial dengan adanya kegiatan ini sangat membantu sekali meringankan beban keluarga, untuk juga membantu masyarakat dapat melaksanakan sunatan massal ini secara gratis, sehingga juga ini menjadi salah satu tugas pemerintahan begitu ya, bahwa melayani masyarakat sebaik-baik mungkin. Dan jika Anda tidak sempat untuk saat ini begitu ya mengikuti program sunatan massal gratis ini, dan insya Allah di lain waktu, next time, program selanjutnya, kita doakan saja semoga sunatan massal ini agar sering-sering dilaksanakan begitu ya, sehingga bisa menyasar semua kalangan masyarakat menengah ke bawah terutama. Dan pendengar, untuk program Halo RRI kami akan tunggu kebersamaan Anda di 0536 3221 779, dan juga di WhatsApp 0811 520 3123.
7: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
6: Ya, pendengar, ada satu informasi lagi berdasarkan Instagram resmi UPTD Puskesmas Menteng, bahwa sudah rilis nih jadwal kegiatan posyandu bulan Juni tahun ini 2026. Jadi para orang tua, para ibu dapat menyiapkan buku KIA-nya dan catat lokasi serta tanggalnya agar tumbuh kembang buah hati tetap terpantau dengan baik. Jangan lupa buku PIN-nya ya pendengar, kalau lupa di mana segera cari begitu ya. Tapi jangan sampai karena tidak memiliki buku PIN begitu ya, tapi tidak datang ke posyandu, tetap bisa saja datang selama kita masih memiliki catatan begitu ya untuk dapat mengikuti program posyandu ini. Nah, sebelum saya lanjutkan informasi, kali ini ada Pak Umay nih di Ketapang Sampit yang bergabung. Halo, selamat pagi Pak Umay.
8: Selamat pagi, Halo RRI.
6: Selamat pagi Pak Umay, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik ya Pak Umay. Oke, baik Pak Umay, hari ini apa yang ingin disampaikan di program Halo RRI?
8: masalah knalpot bising ini.
6: Waduh, ini lagi-lagi knalpot bising yang kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Begitu ya Pak ya?
8: Iya.
6: Kenapa Pak? Silakan Pak.
8: Masih ada di seputaran Sampit nih. Hampir tiap malam lah. Anak muda mungkin remaja apa yang masih sekolah itu.
6: Oke. Ini di Sampit tepatnya di bagian mananya nih Pak?
8: Kadang-kadang ada di Jalan Pramuka, Sampit itu, Jalan Sudirman ada juga.
6: Jalan Pramuka, Jalan Sudirman. Ya. Ini malam Pak
8: walaupun
6: ya?
8: Walaupun nggak balap liar itu Pak Bu, kadang-kadang knalpotnya itu yang bikin bising itu Pak.
6: Ini waktunya kapan Pak biasanya kalau anak-anak muda suka ngebrong-brong knalpotnya ini Pak?
8: Kalau kebanyakan itu sering itu malam, sekitar jam 8, sekitar jam 10, 11, kadang setengah malam juga ada.
6: Oke, ini sangat mengganggu istirahat begitu Pak ya?
8: Ya, terlalu nyaring lah, bising.
6: Jadi yang istirahat rasanya terganggu gitu Pak ya?
8: Iya, terganggu.
6: Oke, kemudian Pak ada lagi Pak, terkait infrastruktur masih aman Pak ya Sampit?
8: Ya aman.
6: Aman, Pak. Mungkin
8: cuaca aman nih.
6: Cuaca aman begitu Pak ya. Pak, mungkin saat ini ada orang tua juga yang di Sampit sedang mendengarkan keluhan dari Pak Umay ini. Apa yang ingin Pak Umay sampaikan kepada para orang tua di sana begitu?
8: Ya kalau bisa itu dinasehatilah, diberi pengarahan lah bagaimana apa itu efeknya kalau kenakut beseng itu. Mengganggu para penjalan, pengguna jalan lain itu bahaya juga.
6: Kaget begitu Pak ya?
8: Ya kadang-kadang ngebut-kebutan juga kalau knalpot bising itu.
6: Oke, baik. Ya. Itu saja Pak?
8: Ya itu aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay. Saya rasa semua terkait knalpot brong juga menjadi permasalahan bersama begitu ya, bukan hanya di Sampit, di daerah lain juga mungkin masih ada saja marak yang menggunakan knalpot brong ini, yang merasa bahwa knalpot brong ini tidak bermasalah begitu ya, padahal knalpot brong ini menjadi sumber masalah ketika di jalanan misalnya, ketika kita menggunakan knalpot brong dengan suara yang nyaring saat melewati pengendara lain, bisa saja pengendara lain yang tadinya fokus kaget mendengar suara knalpot brong ini sehingga refleks menghindar begitu ya, atau goyang begitu, dan ini malah bisa menjadi kecelakaan bagi pengendara lain begitu. Dan kemudian juga pendengar, knalpot brong ini bukan hanya dapat mengganggu jalanan saja, para pengguna jalan lain, tapi juga ini mengganggu waktu istirahat orang-orang di sekitar misalnya di permukiman begitu ya. Dan pihak terkait juga kepolisian tentu sudah melakukan juga hingga saat ini, tapi rasanya nggak habis-habis begitu ya. Nah, kalau tadi ada Pak Umay di Sampit, kita ke Pak Farudin lagi ya. Ada Pak Farudin di Desa Baun Bango Katingan nih yang sudah terus mengikuti program Halo RRI. Selamat pagi Pak ya, Farudin.
4: Ya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Farudin, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Pak Farudin, gimana hari ini di Desa Baun Bango Katingan? Apa yang ingin disampaikan?
4: Ingin menyampaikan keadaan jalannya masih banyak yang sudah ada perbaikan.
6: Jalan apa nih Pak? Jalan di daerah?
4: Pokoknya Kereng Pakahi, Kereng Pangi.
6: Kereng Pakahi, Kereng Pangi.
4: Ya, itu termasuk Tasik Peawan kami Pang juga. Tasik Peawan dengan Kecamatan Katingan Hilir.
6: Ini sudah mulai ada perbaikan begitu Pak ya?
4: Sudah ada mulai perbaikan. Dan yang selanjutnya untuk sistem zona yang ada di Kalimantan Tengah, kalau bisa dihapuskan.
6: Sistem zona, sistem sekolah ya. Begitu ya Pak ya?
4: Iya.
6: Oke. Di Kalteng, dihapuskan. Harapannya apa nih Pak?
4: Supaya anak-anak semua dapat menikmati pendidikan. Biar dari jauh kan bisa umpamanya minatnya masuk ke kota Palangkaraya gitu.

0: data yang dikasih itu apakah benar enggak?
1: Penerima
0: Soalnya itu
1: bansos.
0: iya, soalnya datanya banyak yang yang tidak sebenarnya.
1: Oke. Oke, baik, Pak.
0: Ya,
1: Ada lagi, Pak?
0: cuma itu aja.
1: Oke, baik, Pak Farudin. Terima kasih banyak ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu, Pak Farudin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya, dan Pak Farudin ya selalu memberikan laporan terkini di sekitar Desa Baun-Bangun Katingan begitu ya. Kalau tadi sudah ada mulai kemajuan jalan di seputaran Kereng Pahkahi dan Kereng Pangi ini sudah mulai ada perbaikan begitu ya. Kemudian beliau juga mengingatkan sistem penerimaan zona di Kalimantan Tengah itu dihapuskan agar anak-anak yang dari desa atau perkampungan ini ingin menempuh pendidikan di kota begitu ya dapat bisa keterima dan mungkin dengan maksud baik ingin menempuh pendidikan lebih baik lagi begitu ya, di perkotaan. Nah, kemudian yang lainnya ini terkait petugas sensus agar bisa mendata dengan sebenar-benarnya ke lapangan untuk meneliti penerima bansos begitu ya. Karena menurut Pak Farudin mungkin masih saja ada yang menerima bansos ini kurang tepat sasaran begitu ya. Dan ini harapannya ke depan dapat segera menjadi ini ya dapat dapat segera solusinya dari pihak terkait ya. Kami akan sampaikan kepada pihak terkait ya Pak Farudin, insya Allah nanti di pertemuan Halo RRI selanjutnya kami akan temani Anda dengan hasil-hasil laporannya begitu ya. Dan kemudian pendengar, tentu juga ada kabar melegakan juga sekaligus apresiasi luar biasa yang ingin kami sampaikan pagi ini untuk tim SAR gabungan Palangkaraya bagi Anda yang terus memantau perkembangan operasi SAR bahwa dua warga yang sempat dinyatakan hilang di hutan desa Bagugus Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, keduanya kini akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat gitu ya. Dan korban yang berusia 35 tahun ini dan berusia 20 tahun ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam jarak yang cukup jauh yaitu sekitar 18 km dari lokasi awal mereka dilaporkan hilang. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Kalawate untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan memastikan kondisi kesehatan mereka pasca bertahan di dalam hutan. Dan belajar dari kejadian ini, pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya kembali mengingatkan kita semua, khususnya pendengar yang sering beraktivitas di dalam hutan, selalu utamakan keselamatan dan sebisa mungkin hindari beraktivitas sendirian atau yang membahayakan begitu ya. Atau yang tentu ini juga bisa membuat kita tersesat di dalam hutan begitu ya. Dan ingat pendengar, jika Anda atau kerabat berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan bantuan penyelamatan, langsung hubungi emergency call Basarnas Palangkaraya di nomor 0811-520-5511. Sekali lagi Anda dapat menghubungi nomor emergency call Basarnas Palangkaraya di 0811-520-5511. Dan catat serta simpan nomor ini pendengar di ponsel Anda. Dan jangan lupa share juga kepada keluarga kerabat bahwa nomor emergency call Basarnas ini menjadi salah satu ini ya nomor yang harus kita telepon saat kita dalam kondisi darurat begitu ya, dalam kondisi darurat dan membutuhkan bantuan penyelamatan. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang dalam program Halo RRI di mana Humas KPP Palangkaraya atas laporan ini. Dan tetap waspada juga dimanapun Anda berada pendengar. Dan tentu kita akan kembali dengan informasi lainnya di program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Halo RRI, dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Ayu Isti Prabandari terkait Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya yang menghadiri acara hajatan FIF Group. Begitu ya pendengar. Selamat pagi, Ayu.
1: Ya, selamat pagi rekan Tia di studio.
0: Iya, silakan Ayu.
1: Dan pendengar, saat ini saya berada di kantor FIF Group di Kota Palangkaraya. Dan saat ini Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya menghadiri acara hajatan FIF Group. Ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan dari FIF Group untuk membangun silaturahmi baik kepada para pelanggan. Namun pendengar, FIF Group ini sendiri mempunyai beberapa program pembiayaan, salah satunya pembiayaan untuk UMKM. Dan dalam hal ini, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Samsur Rizal, mendukung program pembiayaan yang dilakukan dari FIF Group ini untuk menguatkan permodalan UMKM. Hal ini nantinya juga akan mendorong peningkatan ekonomi Palangkaraya yang semakin maju. Demikian dari kantor FIF Group Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya pendengar. Dan hati-hati juga untuk Anda pengendara kendaraan bermotor. Operasi Patuh Telabang 2026 menyasar seluruh pengguna jalan, baik pengendara roda 2, roda 4 maupun kendaraan lainnya. Pengguna ponsel, penggunaan ponsel saat berkendara, bahkan menerobos lampu merah, melawan arus hingga tidak menggunakan helm saat berkendara, ini akan menjadi sasaran utama operasi Patuh Telabang 2026 yang digelar Polda Kalimantan Tengah mulai 8 Juni mendatang, hari Senin. Operasi terjadwal dan berlangsung selama 14 hari tersebut akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi Patuh Telabang 2026 yang digelar secara nasional ya. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bepergian, gunakan helm sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jangan lupa surat menyurat kendaraan, STNK-nya, pajak kendaraannya, kemudian SIM A, SIM C, dan juga SIM lainnya sesuai dengan kendaraan yang Anda gunakan. Pastikan untuk tidak menerobos lampu merah. Dan juga pendengar, pastikan kondisi motor Anda sudah layak jalan, sudah membayar pajak, dan tentu juga tidak memotong jalan begitu ya, atau menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara, baik itu di mobil maupun juga di motor. Jika Anda ingin menerima telepon atau membalas pesan di handphone Anda, melepirlah ke pinggir di tempat yang aman agar dapat menerima telepon dan juga membalas untuk pesan yang Anda terima. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
7: Shh, Jakarta ini Jakarta, pakai bahasa elo-elo gue dong.
6: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
8: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
9: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
10: Ya, pendengar, sebelum mengakhiri program ini ada satu informasi dari sektor pendidikan, di mana Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memberlakukan 4 jalur pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026 di seluruh sekolah di wilayah setempat. Keempat jalur penerimaan itu adalah sistem zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dan hal ini dikatakan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani di Palangkaraya, Kamis kemarin. Jayani juga mengatakan pihaknya telah menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar atau tindakan yang tidak ada dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dan pendengar, hal ini juga akan menjadi perhatian begitu ya untuk kita semua, di mana pendidikan selalu diutamakan, fasilitas dan pelayanannya agar siswa-siswi generasi mendatang ini memiliki sumber daya manusia yang berkompeten begitu ya, yang tentu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat memajukan menjadi penerus bangsa ini, memajukan negara Indonesia. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama kami dalam program Halo RRI. Nantikan tanggapan dari dinas terkait pada hari Senin dan Rabu mendatang begitu ya. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kami akhiri di program Halo RRI, ada pantun untuk Anda sebagai penutup kita ya. Indah bunga di tengah taman, cakep. Duduk sendu sambil makan ketan. Sampai jumpa pendengar yang baik budiman. Halo RRI hadir lagi Senin depan, dan saya Listia mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI di hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Pagi cukup sampai di sini. Dan setelah ini ada Palangkaraya Siang hadir dengan program selanjutnya, pendengar Indonesia Sehat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat, akan temani Anda dengan banyak informasi dari dunia kesehatan yang juga bisa Anda ikuti di Pro 1 RRI Palangkaraya. Tentu kita akan membahas suatu hal yang menarik begitu ya, pendengar, untuk program di Indonesia Sehat. Anda juga dapat tonton di channel YouTube RRI Palangkaraya Official. Tentu Anda dapat bertanya juga untuk Indonesia Sehat di hari ini. Optimalkan tumbuh kembang anak di masa golden age atau usia emas. Dan saatnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Sampai jumpa besok, saya akan kembali temani di program Palangkaraya Siang. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Jumat. Semoga hari ini semakin banyak rezeki yang datang. Semoga hari ini semakin sehat dan semoga hari ini semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, Hari Pasar Modal Indonesia yang diperingati pada 3 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Melalui pasar modal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya, Bismart Arituan, mengatakan geliat investasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terbaru, jumlah investor di Indonesia bahkan telah menembus angka 21 juta orang. Dalam kontribusi besar dari kalangan generasi muda. Dikatakan hal yang paling menarik dari kacamata ekonomi makro adalah pergeseran demografinya. Saat ini rata-rata investor itu didominasi oleh anak muda lebih dari 54%, yaitu di bawah umur 30 tahun, Gen Z dan milenial. Menjadi pasar modal itu didominasi oleh generasi Gen Z dan milenial. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang hari ini saya Cynthia Baga dapat berjumpa lagi dengan Anda ya dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar Indonesia Sehat hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang menjadi momentum untuk semakin memperhatikan hak kesehatan dan masa depan anak Indonesia. Dan tentu kali ini kita telah bersama narasumber kita ya. Ada Dr. Krista Lorenza. Halo dokter, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dokter. Hari ini kita mau bahas soal optimalkan tumbuh kembang anak di masa golden age dokter.
1: Kita ngomongin anak ya.
0: Iya, kita ngomongin anak hari ini. Sebelum itu kita mungkin ada yang nggak tahu gitu dokter, apa sih sebenarnya golden age atau bahasa Indonesianya usia emas dokter, okay, silahkan
1: ya, okay. Nah ini materi yang sangat seru ya kalau menurut saya, jadi buat calon orang tua atau yang berencana ingin menikah dan punya anak gitu ya. Nah ini tuh materi yang sangat bagus untuk kita dengarkan bersama-sama. Nah jadi apa yang sih dimaksud dengan golden age atau usia emas ini? Nah ini adalah usia di mana terjadi pertumbuhan otak yang sangat besar ya. Dalam artian tuh perkembangannya sangat besar atau sangat pesat sekali ya. Itu dimulai dari awal konsepsi atau pembuahan di mana si sperma bertemu dengan indung telur, kemudian jadilah janin, sampai si anak itu berusia 2 tahun. Atau yang sering kita dengar itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah ya, jadi golden egg itu adalah fase di mana otak seorang anak itu bertumbuh dengan sangat pesat gitu.
0: Iya, jadi golden age ini adalah tahapan paling penting gitu
1: tahapan
0: ya.
1: Tahapan paling penting, betul.
0: Dan seberapa penting dokter tahap golden age ini terhadap pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak?
1: Oke, nah golden age ini sangat-sangat penting ya. Gitu. Kenapa dia sangat penting? Karena dia hanya terjadi satu kali dalam satu fase kehidupan seseorang.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau misalnya kita melewatkan golden egg ini, ya, itu tidak akan terulang lagi, gitu. Jadi sangat penting. Makanya saya bilang tadi ini adalah materi yang seru dan ini adalah materi yang sebenarnya sangat bagus untuk calon orang tua atau nanti mau punya rencana punya anak, gitu ya. Jadi sudah mempersiapkan diri nih dari sekarang. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena dia hanya terjadi satu kali dalam fase kehidupan seseorang. Karena kalau sudah lewat, ya sudah. Tidak ada lagi itu golden egg berikutnya.
0: Iya, betul. Iya, mengapa ini sangat penting? Karena ini tidak bisa diulang
1: tidak
0: kembali.
1: Tidak bisa diulang,
0: dokter.
1: Betul.
0: Iya, makanya ini sangat penting ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apalagi calon orang tua,
1: betul,
0: begitu ya, dokter. Dan selanjutnya dokter, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pada anak dalam fase golden age ini, dokter?
1: Oke, nah jadi kalau faktor-faktor ini ada yang kita sebut sebagai faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Jadi ada faktor yang dari dalam dan ada faktor yang dari luar yang mempengaruhi si golden egg ini. Nah, kalau faktor intrinsik itu biasanya kita kaitkan dengan genetik. Ya, jadi memang itu tidak bisa kita ubah.
0: Betul.
1: Ya. Dan faktor intrinsik ini dia mempengaruhi golden egg ini sekitar 20-25%. Gak banyak ya, cuma 20-25% aja yang termasuk faktor intrinsik tadi kayak genetik. Genetik ini kan berhubungan dengan penyakit bawaan, ya, kemudian suku, ya kan, jenis kelamin, dan itu gak bisa kita ubah.
0: Betul.
1: Kemudian ada faktor yang kedua, itu disebut sebagai faktor ekstrinsik atau faktor luar. Nah, faktor luar ini dia tuh mempengaruhi sekitar 70-75%. Jadi faktor si luar ini atau ekstrinsik ini justru lebih banyak ya. Dan berita baiknya ini yang bisa kita optimalkan. Nah, di mana faktor ekstrinsik ini lagi dia itu terbagi menjadi tiga gitu. Nah, apa saja faktor-faktornya tadi yang si ekstrinsik ini dia terbagi lagi jadi tiga. Jadi biar gampang tuh kita kelompok-kelompokkan gitu ya. Nah, yang mempengaruhi adalah fase saat kehamilan. Kemudian fase saat lahir dan fase setelah anak itu lahir. Nah, jadi kalau fase saat kehamilan sudah pasti apakah si ibu ini sudah siap menerima kehamilan.
0: Betul.
1: Nah, jadi apakah ibu ini dalam kondisi sehat, ya, tidak menderita penyakit tertentu, kemudian selama hamil apakah ibu ini nutrisinya cukup, apakah selama hamil ibu ini tidak mengalami sakit berat seperti tekanan darah tinggi atau diabetes, ya, apakah selama hamil ibu ini rajin antenatal care, pemeriksaan ke dokter ataupun ke bidan, ya, ini mempengaruhi, gitu. Jadi jangan hanya saat menunggu anak baru lahir, baru kita kayak anaknya digebu-gebu, enggak ya, gitu. Justru dari sebelum punya rencana mau punya anak, sebenarnya seorang perempuan sudah harus wajib mempersiapkan diri, ya. Jadi kondisi tubuhnya baik, ya, kalau ada sakit-sakitnya harus terkontrol, ya, makanya itu sangat mempengaruhi, karena kan tadi dari 0 bulan, ya, betul. Bahkan dari dia dalam kandungan pun otak kita tuh sudah terbentuk. Jadi ada yang namanya perserepan, namanya neural tube, itu udah terbentuk dari 0 bulan.
0: Begitu.
1: Jadi belum genap 1 bulan pun pembentukan otak dan tulang belakang tuh sudah mulai terbentuk.
0: Iya, ini sangat menarik, dokter.
1: Ya, makanya kondisi si perempuan sebelum hamil pun harus sudah siap, gitu. Makanya nggak boleh pernikahan dini.
0: Betul. Dilarang pernikahan dini,
1: karena dianggap itu belum siap, tubuhnya tuh organ reproduksinya belum siap. Nah, itu tadi faktor yang saat prenatal. Nah, kemudian faktor yang kedua tuh faktor apa? Faktor natal namanya, atau kelahiran. Nah, jadi selain saat si bayi itu masih dalam kandungan, faktor yang sangat mempengaruhi yang kedua lagi itu adalah saat dia lahir. Ya, jadi fase kelahiran seorang anak itu pun sangat menentukan, gitu. Jadi jangan sampai anak itu lahir dia mengalami aspiksia namanya. Jadi kalau aspiksia itu adalah kondisi di mana anak itu mengalami kekurangan oksigen akibat komplikasi dari kelahiran. Contohnya misalnya terlilit tali pusat atau kontraksi saat ibunya melahirkan itu terlambat atau saat kelahiran itu macet. Nah, jadi kenapa saat kelahiran itu

0: yang di bawah.
1: Betul.
0: Ya, kakinya tuh ke atas. Nah, ternyata sungsang tuh bisa kakinya ke kanan, ke kiri, atau justru kakinya yang ke bawah, kepalanya ke atas gitu ya. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, ibunya sudah tahu, udah prepare. Nah, jadi pas lahir nanti tidak macet, tidak kesusahan, tidak mengalami komplikasi.
1: Betul.
0: Nah, itu faktor yang natal tadi, kelahiran. Nah, terus kalau udah kelahiran, udah selesai nggak? Nggak ya, justru ini kita harus melanjutkan lagi.
1: Betul.
0: Nah, melanjutkan lagi sekitar 2 tahun. Sampai dia umur 2 tahun, sampai dia umur ulang tahun tuh. Ya, kurang lebihnya itu adalah fase-fase apa? Kita mengoptimalkan dia punya nutrisi, pemberian ASI jika memungkinkan si ibunya ya, kemudian pemberian MPASI, kemudian anaknya juga distimulasi, dan imunisasinya juga harus dilengkapi. Nah, jadi tadi ya ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan genetik, suku dan jenis kelamin, itu gak bisa diubah. Dan faktor yang bisa kita optimalkan adalah faktor ekstrinsik sekitar 75%, dan dia terbagi jadi 3 fase. Jadi semuanya penting.
1: Iya. Dan ini sangat kompleks ya, dokter, untuk kita menyiapkan golden age anak begitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan yang paling penting tadi yang perlu di-highlight adalah kesiapan ibu itu sendiri.
0: Betul.
1: Dokter.
0: Ya, jadi hamil itu memang baiknya direncanakan.
1: Betul. Ternyata perlu persiapan.
0: Betul.
1: Orang bilang sekarang mentalnya jadi ibu begitu ya,
0: betul,
1: dokter. Dan tentu bagi setiap orang tua tuh ingin memberikan yang terbaik begitu, dokter.
0: Betul.
1: Untuk calon buah hatinya. Namun banyak juga mungkin yang masih bingung apa sih yang harus dipersiapkan selama masa emas tersebut gitu. Langkah-langkah apa yang sebaiknya orang tua lakukan begitu, dokter.
0: Oke. Nah, jadi gimana supaya kita nih tidak terlewatkan fase ini ya. Pertama, memang seperti yang sudah kita singgung ya, baiknya memang kehamilan itu adalah sesuatu yang direncanakan ya. Jadi dari awal orang tua tuh sudah mempersiapkan diri, gitu. Kondisi dari si perempuannya sudah siap, baik itu secara usia maupun mental ya. Jadi kondisinya sudah bagus ya. Kalau ada sakit bisa ditunda dulu ya, diselesaikan dulu permasalahan sakitnya, sudah sembuh dan dia sendiri sudah siap menerima kehamilan itu. Nah, tadi itu tadi langkah-langkahnya yang sempat kita tiga tadi. Nah, itu tuh penting ya. Tiga.
1: Betul.
0: Itu nggak boleh ada satupun yang terlewatkan gitu ya. Tiga itu, dan juga memang kesiapan dari baik itu laki-laki dan perempuan.
1: Iya.
0: Jadi gak bisa cuman karena kita dari tadi ngomongin perempuan-perempuan.
1: Betul.
0: Perempuan ya,
1: enggak
0: ya. Jadi memang harus ada kesiapan dari si calon bapaknya sendiri.
1: Iya, jadi gak terpaut hanya kepada perempuan.
0: Betul.
1: Itu sendiri begitu ya, dokter. Kalau untuk yang laki-laki atau calon bapaknya, apakah ada hal yang spesifik begitu, dokter, yang harus dilakukan?
0: Harus dilakukan. Nah ya. Nah, untuk yang calon laki-laki ini juga penting ya gitu ya, karena dia akan memberikan support atau dukungan yang baik ya. Karena untuk mencapai tiga komponen tadi yang ekstrinsik tadi ya, saat prenatal, natal, dan postnatal itu tadi, itu membutuhkan dukungan dari orang sekitar. Yang paling dekat siapa? Tentu dari suami ya. Kalau prenatal apa, vitamin hamil ya, kemudian kontrol ke dokter atau saat kelahiran ke rumah sakit, dan saat lahir pun nutrisi dan lain-lain itu kan membutuhkan dana.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu support dari ayah ya. Selain support secara finansial, juga mental, karena butuh dukungan dong ibu.
1: Betul.
0: Untuk melewati, karena kan pas fase awal kehamilan pasti mual muntah, menjadi lebih rewel makannya. Nah, itu juga membutuhkan dukungan baik secara mental. Nah, untuk ayah juga mungkin lebih harus memahami bahwa tadi ya, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak itu sakit, misalnya merokok. Nah, itu mungkin sudah bisa dipertimbangkan untuk berhenti merokok untuk calon ayah yang punya rencana mau menikah gitu ya. Karena kan kita tadi, oh ya, fase anakku ini hanya sampai 2 tahun gitu ya. Kalau sampai dia sakit dan kenapa-napa, nanti jadinya mengganggu pertumbuhan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya, jadi peran calon bapak ini sebagai support system.
0: Banyak
1: gitu
0: ya, support sistemnya sangat kuat.
1: Iya, bukan hanya finansial ya, dokter.
0: Finansial.
1: Iya. Dan kadang orang tua juga menemukan ada perilaku-perilaku begitu, dokter, atau yang menghambat perkembangan anak begitu dibandingkan anak seusianya. Dan tentu ini membuat orang tua jadi khawatir, dokter. Dan apabila di masa golden age itu

0: orang tua menemukan ada hal yang sepertinya kok janggal begitu dokter. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dokter?
1: Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Saya sering dapat pertanyaan, kapan sih kita itu dok mulai harus waspada? Gitu. Anak-anak ini kan apalagi umur 1-2 tahun ya, gimana kita tahu mereka ini gitu. Betul. Ada yang beda, ada yang aneh. Betul. Nah, gitu bagaimana. Nah saya biasanya bilang gini, yang sering bersama anak itu siapa? Misalnya saya dok, saya ibunya gitu, saya 24 jam mengurus anak ini gitu ya. Atau misalnya nih ibunya bagi sama neneknya, saya dan neneknya, oke. Ternyata nenek dan ibunya sama-sama merasakan ada yang janggal. Nah itu kita harus mulai waspada. Nah jadi biasanya kata kuncinya adalah kapan orang tua mulai merasa khawatir dan merasa ada sesuatu yang notice ada yang berbeda.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Itu kita sudah harus mulai waspada dan sudah harus mulai melakukan screening. Nah screeningnya berupa apa? Nah balik lagi nih, mungkin dulu saya pernah ya ngasih sedikit bocoran pentingnya buku pink.
0: Buku pink,
1: antena
0: iya betul. Talker.
1: Nah buku pink itu kelihatannya chill aja, iya, kayak nggak guna kan, iya, buku. Padahal dalamnya buku pink itu sangat dahsyat. Ya. Kenapa? Karena selain itu dipakai dalam fase kehamilan, dia akan dipakai juga tuh sampai anak nanti umurnya 5 tahun. Karena di dalam buku pink itu ada kurva pertumbuhan dan perkembangan. Jadi iya, setelah anak itu lahir, anak itu tetap harus dibawa kontrol dong, imunisasi. Nah, kalau sebelum imunisasi anaknya pasti ditimbang dulu,
0: iya,
1: diukur tinggi badannya. Nah, itu akan dicek sama orang kesehatannya. Kurpanya itu dia tumbuh kembangnya normal atau tidak?
0: Iya.
1: Jangan-jangan dia stunting, ya itu. Nah, terus di buku pink itu juga ada pertumbuhan perkembangan anak. Tadi kan pertumbuhan,
0: betul,
1: ini perkembangan. Nah, perkembangan itu apa? Perkembangan itu ada sensorik halus, ya, ada motorik kasar, ada bahasa, ada personal sociality, ya. Itu ada poin-poinnya dan setiap umur anak itu perkembangannya berbeda. Ada tuh misalnya dia umur sekian harus udah bisa balik badan ya,
0: iya,
1: atau dia nanti umur sekian harus sudah bisa bubbling ya, bubbling itu kayak amangangang, bubbling ya gitu,
0: iya,
1: itu ada tuh di kurpanya,
0: iya,
1: ada di buku pink gitu. Makanya saya selalu bilang buku pinknya jangan sampai hilang ya, gitu. Itu dilihat kalau misalnya nih anak umur 9 bulan tapi dia belum bisa duduk sendiri,
0: iya,
1: atau dia belum bisa
0: merangkak
1: atau gitu, kita harus waspada. Nah dan itu langsung kontrol. Kontrolnya kemana?
0: Iya.
1: Boleh ke puskesmas dulu, nanti dapat rujukan ke dokter anak,
0: iya,
1: atau kalau misalnya tersedia di daerah itu dokter anak, langsung ke dokter anak juga boleh.
0: Iya.
1: Gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya, ya seandainya di umur fase golden egg ini kita temukan kelainan,
0: iya,
1: ya, kita bisa cepat melakukan intervensi.
0: Betul.
1: Dan nanti itu juga akan membuat hasil yang lebih bagus gitu. Nah itu namanya ada, itu namanya windows of opportunity namanya. Jadi jendela kesempatan.
0: Jendela kesempatan.
1: Jadi kalau ditemukan ada kelainan di umur yang masih belum lewat golden egg-nya, cepat diintervensi dengan harapan nanti hasilnya akan jauh lebih baik dan tidak mempengaruhi 80% pertumbuhan yang sangat cepat.
0: Di sini peran orang tua sangat penting.
1: Betul.
0: Ya dokter, untuk melihat perkembangan anak itu.
1: Betul.
0: Apalagi yang dikatakan dokter bahwa kalau itu cepat diketahui akan lebih mengoptimalkan
1: intervensinya nanti lebih bagus.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya,
1: hasilnya juga akan lebih baik.
0: Baik dokter, kita akan lanjut lagi dokter percakapan kita setelah kita jeda satu ini dokter.
1: Oke.
2: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
5: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
6: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
5: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
6: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
5: Siap, demi hidup sehat.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali lagi bersama kami dalam program Indonesia Sehat. Kami masih membahas soal Golden Age ya, pendengar. Dan tadi kita dengan Dr. Krista bahas soal intervensi di sebelum melewati fase Golden Age itu, dokter. Kalau misalnya fase itu udah lewat, dokter, apakah itu bisa dikatakan terlambat, dokter? Dan bagaimana orang tua bisa mengejar ketertinggalan tersebut, dokter?
1: Oke, ya ini juga pertanyaannya bagus ya. Kalau misalnya sudah lewat fase golden egg-nya gitu ya, tapi kita baru tahu nih gitu ya, anaknya ada speech delay misalnya ya, mungkin ada mengalami gangguan apa gitu ya, itu bagaimana? Nah, memang diharapkan diketahui segala sesuatu itu di bawah 2 tahun ya, supaya intervensinya baik. Tapi jika memang itu sudah terlambat ya, golden egg-nya lewat ya, ya tidak apa-apa, kita teruskan saja intervensinya. Cuman memang hasil yang didapatkan itu tidak akan sebaik ketika dia nanti di bawah 2 tahun. Nah, jadi memang sisanya kan tadi sekitar 80% ya. Apa? 80% gitu perkembangannya. Nah, kan masih ada sisa sekitar 20%. Nah, ya kita optimalkan sisanya yang 20% itu. Nah, jadi ketika anak itu sudah di atas 2 tahun, perkembangan otak itu terbentuknya sisanya hanya 20%. Nah, itulah kadang sering tidak tahu ya. Dipikir bahwa perkembangan anak tuh mungkin sampai dia lewat remaja. Mungkin 17 tahun gitu ya. Enggak ya. Jadi 80% perkembangan otak itu pada anak terbentuk itu dari 0 sampai 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun lebih ya, karena 1000 ya, 1000 awal kehidupan. Nah, jadi 2 tahunan lebih dikit lah gitu. Jadi ininya sangat pentingnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah ketahuannya, apalagi sudah di umur 8 tahun, 9 tahun, itu kan udah lama banget ya, gitu ya. Ya kita optimalkan saja yang 20% itu. Nah, kebanyakan dokter anaknya pasti akan bilang ya, ya sudah gitu, kita usaha saja gitu, daripada tidak dioptimalkan sisanya gitu.
0: Iya, ini kadang kita salah berpikir, dokter, bahwa anak itu sepanjang masa sampai umur 17 tahun masih bisa bertumbuh.
1: Kalau bertumbuh benar ya, tertinggi itu ya
0: perkembangan otak begitu ya, dokter, maksudnya. Jadi ternyata hanya sampai umur 2 tahun
1: ya, gitu yang ya, pesatnya ya sekitar 80%-nya.
0: 80%, 20%-nya setelahnya begitu
1: setelahnya.
0: Ya, dokter. Iya, makanya pengoptimalan ini sangat penting di golden age
1: di
0: ini.
1: Di golden age-nya gitu.
0: Iya. Dan fenomena sekarang dokter, banyak orang tua yang mungkin belum aware atau karena kesibukan memaparkan anaknya dengan gadget begitu dokter. Apakah hal ini mempengaruhi pertumbuhan anak dokter?
1: Okay. Nah ini pertanyaannya sangat bagus ya. Nah di usia golden egg ini anak-anak itu tidak hanya menyerap hal-hal positif.
0: Iya.
1: Ya, tapi dia juga menyerap hal-hal negatif.
0: Betul.
1: Ya. Iya. Jadi kan perkembangan otak itu dia pesat tuh di situ.
0: Iya.
1: Ya. Kalau bahasa medisnya neuron. Neuron tuh namanya saraf-saraf. Saraf-saraf otak itu terhubung banyak banget di otak. Itu tuh di umur-umur itu, di umur-umur golden egg.
0: Iya.
1: Ya. Tinggal pilihan dari orang tua. Ya, bagaimana cara dia memaparkannya. Disitulah penting perannya tadi, ya.
0: Nah,
1: tidak hanya dia menangkap hal positif, tapi dia juga bisa menangkap hal negatif. Nah, makanya disinilah peran dari si gadget itu tadi. Nah, makanya kan pemberian gadget itu sebenarnya tidak disarankan, gitu. Jadi saya tuh kadang sering tanya, tapi kan dok, anaknya tuh anteng dikasih gadget.
0: Betul bilang, dokter.
1: Gitu. Nggak boleh. Saya soal bisa kan dok, kayak cuma 15 menit, 10 menit, enggak boleh gitu. Karena memang itu tidak disarankan gitu. Pemberian gadget ya, kartun yang di YouTube itu mereka memiliki pola gambar suara yang sangat cepat.
0: Iya.
1: Gitu. Anak-anak mentafsirkannya itu beda. Gitu. Jadi itu belum pas untuk mereka tuh umur segitu. Nah, jadi saya selalu bilang tuh di golden egg anak-anak itu nggak cuma nangkap hal positif, tapi dia juga akan nangkap hal negatif. Jadi pemberian gadget itu memang tidak disarankan, gitu ya. Mau konsultasi ke dokter anak atau ke psikolog anak sekalipun, mereka pasti akan memberikan hal yang sama, nggak disarankan.
0: Dan kita tahu kalau di gadget itu hal belum tentu terfilter.
1: Betul,
0: begitu dokter.
1: Betul sekali.
0: Iya, dan apabila ada anak terlihat aktif begitu dokter, apakah kita bisa mengatakan bahwa anak tersebut golden age-nya optimal begitu dokter?
1: Oke, nah ini juga pertanyaan yang bagus ya. Saya sering dapat pertanyaan ini. Tapi ada gini, tidak semua yang terlihat normal.
0: Iya.
1: Ya. Itu kelihatan normal dari luar gitu ya. Ternyata perkembangannya itu optimal. Belum tentu.
0: Belum tentu, dokter.
1: Ya, belum tentu juga gitu ya. Nah, beberapa kelainan pada anak itu memang baru bisa ditarik kesimpulan diagnosanya. Diagnosa akhirnya itu memang di atas 5 tahun. Tapi memang gejala awalnya bisa kita lihat. Gitu, gejala awalnya bisa kelihatan. Nah, kemudian untuk diagnosa akhirnya itu di 5-6 tahun gitu, setelah mengalami evaluasi gitu ya, dievaluasi, di screening dan lain-lain. Nah, jadi tidak semua yang kelihatannya normal gitu kan dari luar itu pertumbuhannya optimal, enggak.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang mengurus anak ini kan ada banyak tuh ya pernyataan bilang mengurus anak itu tidak ribet, tapi gengsinya yang ribet. Kalau menurut saya mengurus anak itu ribet. Kalau cuman hanya kita memikirkan memberi sekolah, memberi makan, ya memang tidak ribet. Tapi kalau misalnya kita interview lagi dari belakang tadi kan, oh ya dari tahap kehamilannya harus dipersiapkan, kemudian dari tahap dia melahirkannya sampai nanti dia setelah lahir gitu ya, ternyata ribet memang gitu. Makanya harus dipersiapkan. Makanya kan dari segi medis pun ada jarak ya.
0: Iya.
1: Anak itu gitu, karena ya itu tadi mengoptimalkan bahasanya kan, bahasanya tuh dioptimalkan.
0: Iya, jadi pepatah orang sering bilang banyak anak banyak rezeki belum tentu,
1: belum
0: ya
1: tentu
0: dokter,
1: juga,
0: zaman sekarang.
1: Tapi bisa juga ya, tapi belum tentu juga untuk zaman sekarang ya, apalagi in this economy ya.
0: In this economy katanya dokter.
1: In this economy kalau cuman ayah yang bekerja sulit ya.
0: Betul.
1: Zaman sekarang gitu ya, jadi terpaksa ibunya pun harus ikut bekerja. Nah itu juga sering saya tanya, tapi kan dok di zaman sekarang kalau cuman mengandalkan ayahnya saja kurang, saya harus ikut bekerja, itu bagaimana? Nah saya sering dapat pertanyaan gitu, saya bilang ya nggak apa-apa. Ya, anak dipegang sama misalnya neneknya, gitu ya, atau sama tantenya, gitu ya, atau sama pengasuh, itu boleh atau tidak, gitu ya, boleh kok nggak apa-apa, ya. Tapi ada tapinya, orang tua tetap harus ikut turun serta, gitu. Orang tua tetap harus sebagai pilarnya, gitu. Boleh kok dibantu diasuh sama pengasuh, Tapi kan gak 100% toh sama pengasuh gitu. Pasti nanti yang menyiapkan makanannya atau menyediakan makanannya, kalaupun misalnya nih yang masak tuh adalah ART-nya misalnya. Tapi kan si ibu yang menyiapkan makanan bisa. Misalnya ini buat adeknya ya, adeknya tuh makannya yang ini gitu. Nah itu kan bentuk intervensi, itu bisa gitu. Dan saya selalu bilang di antara semua kesibukan gak mungkin gak ada waktu libur. Sediakan waktu me time dengan anak. Ya, karena tadi tuh kan saya baru ingat tadi Mbak Cynthia tuh ada nanya apa sih dok langkah-langkahnya. Nah selain yang tiga tadi ya, yang saat hamil, kelahiran dan setelah lahir, nah itu ada hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi. Nah ini mungkin sudah sangat familiar ya, tapi akan saya ukit sedikit lagi. Itu adalah asuh, asih, asah. Ingat gak buku waktu kita SD, asah, asih, asuh. Nah itu tuh adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi sebagai orang tua, hak dasar anak itu harus diberikan. Si asuh apa? Asuh itu kan adalah asuh ya, anak harus ada yang mengasuh. Jangan kakaknya masih kelas 5 SD itu ya disuruh mengasuh adeknya gitu kan. Nah itu kan sudah melenceng. Ya, jadi asuh. Nah jadi anak tuh harus ada dalam pengasuhan. Ya kalau ibu bapaknya bekerja memang harus ada, tapi tetap harus ada pilarnya. Orang tua tetap mengintervensi ya, meskipun dia diasuh tapi tetap ada waktu untuk bicara dengan si anak. Tetap orang tua harus melihat perkembangannya anak gimana gitu ya. Misalnya sibuk tapi lihat dia perkembangannya secara umurnya normal atau tidak. Itu kan bisa dilakukan sambil kerja kan, sambil lihat-lihat. Nah, usahanya ada intervensi orang tua tetap harus ada. Jangan nanti anaknya sakit dibawa ke dokter ditanya, "Bu, anaknya sudah berapa lama demamnya?" Ibunya bingung. Ntar ya saya nanya pengasuhnya. Nah, itu berarti orang tuanya tidak ada intervensi. Gitu ya. Kita tetap peran orang tua ada. Nah, itu tadi asuh ya. Asih. Asih apa? Memberikan kasih sayang. Nah, kasih sayang tetap ya. Kasih sayang itu gak cukup dari ibu dan ayah. Tapi dari keluarga sekitar untuk memberikan rasa aman. Asah. Asah itu memberikan rangsangan interaksi. Memberikan rangsangan anak belajar. Dan rangsangan yang paling baik itu dua arah. Ada interaksi. Kalau gadget kan enggak ya. Gadget kan cuma satu arah. Nah, itu tadi balik lagi. Hak-hak dasar anak itu. Asuh, asah, asih. Gitu ya. Interaksi yang baik untuk perkembangan anak adalah interaksi dua arah. Gitu.
0: Iya, di sini memang jelas dokter, orang tua harus siap. Kalau mau jadi orang tua, kita harus siap secara finansial dan mental, gitu dokter. Gak tiba-tiba punya anak gitu ya. Gampang ngurusnya kasih ke pengasuh gitu.
1: Pengasuh gitu, tapi enggak lepas tangan 100%. Nah gitu, itu yang gak boleh ya. Tapi kalau misalnya kerja sama pengasuh, tapi tetap nih anaknya disediakan makanan ya, tetap ibunya tahu anaknya jadwalnya apa, tetap ngerti anaknya imunisasinya dilengkapi. Nah itu nggak apa-apa ya, karena mau nggak mau kan di keadaan yang sekarang tetap harus bekerja ibu. Nah itu tetap bisa, tapi orang tua harus ada intervensi.
0: Dan dokter, kalau misalnya fase golden age ini kita nggak manfaatkan dengan optimal dokter, kemungkinan yang akan terjadi terhadap pertumbuhan, maksud saya perkembangan anak itu gimana dokter?
1: Oke. Ini juga pertanyaan yang sering saya dapat ya. Gimana kalau seandainya ya golden age-nya itu sudah terlewat, apakah nanti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si anak? Jawabannya adalah iya. Ya, dia tidak akan optimal. Ya, mungkin ya dia akan bisa mengikuti pelajaran kayak pada umumnya, gitu ya. Kayak pada umumnya mungkin bisa aja, gitu ya. Tapi mungkin akan kelihatan lebih kayak lambat menangkap sesuatu, ya. Mungkin ada yang temennya diajarin satu kali aja tuh udah ngerti, gitu ya. Pernah kan ketemu anak-anak yang dia baca sendiri aja udah paham. Nah, ada yang lain mungkin harus diajarin 2-3 kali, 4 kali. Itu adalah bentuknya, perbedaannya di situ. Bisa nggak? Ya bisa aja. Cuman kan di sini judul kita adalah mengoptimalkan. Mengoptimalkan tuh kan kalau misalnya 100% kita bisa ada di 99%. Atau kalau nggak kita bisa ada di 100%. Nah, itu optimal namanya. Gitu ya. Bagaimana caranya mengoptimalkannya? Kalau misalnya kita bisa sampai di 99%-nya kan udah bagus.
0: Iya. Iya dokter, tadi saya penasaran dokter, kalau misalnya di pertumbuhan itu sampai tahap remaja begitu dokter, itu terlihat normal aja dokter, tapi saat mungkin setelah dewasa, saat mulai berinteraksi di dunia yang atau lingkungan yang lebih profesional begitu dokter, di situ baru terlihat begitu bisa dokter.
1: Oke, sebenarnya kalau ada gangguan pertumbuhan ya, terutama dalam daya tangkap dan lain itu sebenarnya dari kecil pun udah kelihatan ya.
0: Gitu,
1: udah jadi kelihatan. Jadi mungkin dia akan lebih lambat menangkap
0: iya, jadi,
1: pelajaran seperti itu.
0: Jadi itu nggak
1: komunikasinya perlu... kurang baik, misalnya kan tadi kan apa salah satunya sensorik kasar,
0: iya.
1: Ya. Sensorik halus, motorik kasar, terus personal sosialitinya gimana? Dia cara dia bersosialisasi dengan lingkungannya, iya. Cara dia berteman, nah, itu kan komunikasi dia bagaimana?
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Kan ada yang bilang kan, tapi kan dok nggak semua anak-anak itu pintar matematika,
0: betul.
1: Ya, tapi kan kita bisa lihat dari poin yang lain. Dia gimana? Dia suka gambar nggak?
0: Iya iya.
1: Gitu lah. Dia kan. Gambar gitu atau gimana dia caranya berteman, cara dia bersosialisasi, itu kan bentuk juga
0: iya.
1: Gitu ada kan anak-anak yang dia nggak bisa apa-apa, dia
0: iya. Jadi interaksi sosial itu termasuk dari
1: kecerdasan dong,
0: iya,
1: ya dia bisa berkomunikasi dengan gurunya, misalnya lah nggak usah lah si anak ini iya. Ranking dan lain-lain, tapi kita bisa lihat apa dia pandai memimpin,
0: iya.
1: Ya, dia disuruh maju ke depan, mimpin doa di depan.
0: Iya.
1: Nah, atau dia jadi pemimpin upacara gitu. Atau dia jago baris berbaris nih ya. Dia kalau dengan gurunya bagus komunikasinya, iya. Ngomong di depan orang bagus, dia jadi OSIS misalnya. Nah, itu kan bentuk kecerdasan.
0: Iya. Berarti
1: jadi tiap orang tuh nggak sama, tapi kita bisa lihat tuh. Nah, peran orang tua kan nanti kan semakin dia besar, orang tua tuh akan memilih dia nonjolnya di mana. Tapi optimalnya itu yang kita
0: iya,
1: kejar.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, ternyata ini sangkut pautnya ke situ iya, ya dokter.
1: Kan kita ngoptimalkan dulu,
0: iya.
1: Karena kan waktu kecil kita nggak kelihatan
0: betul,
1: kan, mbak dia pinternya di mana. Tapi ketika dia sudah optimal, makin dia besar, nanti kelihatan kan dia bakatnya di mana. Ada yang bakatnya dia nari, luar biasa. Kalau nari kan gerakan, gerakan motorik dong.
0: Betul.
1: Nah, motoriknya bagus berarti
0: iya.
1: Dia. Nah gitu.
0: Iya.
1: Terus cara dia komunikasi. Nah bagus, kan kelihatan nanti
0: iya.
1: Yang mana menonjol dan itu yang menonjol.
0: Betul.
1: Itu yang diarahkan.
0: Iya ini
1: gitu. Ada yang dia menari, sekali diajarin udah bagus banget. Ada yang memang 2-3 kali harus
0: iya.
1: Diajarin. Nah kecepatan menangkap sesuatu itu bisa berkaitan dengan optimalisasinya saat dia masih kecil.
0: Iya, ini insightful banget dokter. Karena ternyata di umur 2 tahun itu
1: optimalnya
0: yang,
1: tuh di situ
0: membuat kita bisa terarah gitu
1: terarah.
0: Ya dokter masa
1: nah,
0: depan.
1: Nanti makin dia besar kelihatan bakatnya di mana kan. Nah, coba diarahkan. Nah, cuman
0: iya.
1: Kecepatan dalam menangkap sesuatu itu memang berkaitan dengan optimalisasinya waktu kecil.
0: Iya. Dan itu bukan hanya bagian-bagian kesehatan begitu yang perkembangannya yang terlihat ya dokter, tapi ternyata interaksi sosial.
1: Interaksi sosialnya, bagaimana? Cara dia berteman.
0: Iya, ternyata nah, itu termasuk
1: keberanian dia bicara. Nah, kenapa saya bilang tadi keberanian itu kan dari asah.
0: Iya.
1: Asah komunikasi dua
0: iya.
1: Arah nih dari orang tuanya atau
0: iya.
1: Permainan yang permainan kecerdasan atau main apa gitu dua arah kan. Nah,
0: betul.
1: Dia terbiasa jadinya.
0: Iya. Dan sepertinya sudah di penghujung terakhir dokter. Apakah ada pesan khusus gitu dokter
1: okay.
0: Buat orang tua yang seperti tadi kita omongkan begitu dokter, orang tua yang sibuk, orang tua yang harus mama papanya juga bekerja begitu, tapi ada kewajiban tadi yang harus dipenuhi, apalagi anak-anak punya hak-haknya begitu dokter.
1: Betul.
0: Bagaimana mereka di sela-sela kesibukan ini bisa mendampingi tumbuh kembang anak dan mengoptimalkan masa golden age ini tadi dokter.
1: Oke ya, nah pesannya nih singkat aja ya. Jadi memang setiap anak itu berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan juga bahagia.
0: Iya.
1: Jadi nggak cukup cuman sehat ya. Jadi saya tambahkan bahwa setiap anak itu berhak untuk tumbuh secara sehat dan bahagia.
0: Iya.
1: Dan rumah harusnya menjadi tempat pertama anak mendapatkan itu. Dan di rumah yang diharapkan siapa? Orang tua.
0: Iya.
1: Perannya gitu. Jadi memang peran orang tua ini sangat riskan gitu. Jadi untuk para calon orang tua ataupun yang sudah punya anak ya, ada berencana mau punya anak lagi gitu, sudah mendengar ini yuk gitu, kita sama-sama optimalkan untuk menuju generasi Indonesia yang sangat bagus untuk kedepannya dan luar biasa gitu. Iya. Aja
0: sehat dan bahagia,
1: sehat
0: dokter
1: dan bahagia.
0: Iya, sangat berharga dokter, ini insightful percakapan kita hari ini dokter. Dan pendengar, perbincangan bersama dokter Krista Lorenza tentang Golden Age tadi ya sangat membuka wawasan kita bahwa di 1000 hari pertama itu adalah momen yang sangat penting dalam perkembangan otak anak begitu ya, dan serta karakter juga, terus bagaimana cara interaksi ke depannya. Oleh karena itu peran orang tua di sini sangat penting dalam menunjang perkembangan anak. Dan pendengar, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan Indonesia Sehat bersama Dr. Krista Lorenza hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan.
1: Pejamkan mata kamu, buka mata hati, hirup udara sekarang ini, dan bayangkan kami dan mereka yang menderita, termasuk yang berusaha memadamkan api.

0: suara tadi belum menggugah hati si pembakar lahan, paling tidak kita bisa awasi sekeliling kita agar kebakaran dan asap ini tidak bertambah lagi. Jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita, stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, sesaat lagi mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena.net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk ke tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana

0: supportnya, jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dan sadar karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan agak ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingatkan satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus.

0: bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
1: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui.
2: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita jeda sejenak dinamika olahraga untuk mendengarkan dan mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah, dan telah hadir di sana bersama rekan Setiar Seno.

Jumat pada hari ini, di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, sedang berada di Masjid Raudhatul Jannah di Jalan MH Tamrin, Palangkaraya, kembali untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat secara rutin di Pro 1 RRI Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar, bagi Anda ingin menunaikan ibadah sholat Jumat, kami harapkan Anda bisa segera bersiap dan kemudian segera menuju ke masjid terdekat agar bisa turut serta menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baik pendengar, kami informasikan tentunya di cuaca yang cukup panas seperti saat ini, jemaah sholat Jumat kali ini tidak sebanyak biasanya di Masjid Raudhatul Jannah, namun tidak mengurangi semangat keinginan untuk bisa beribadah di hari Jumat ini. Baiklah pendengar, sesaat lagi kita akan segera dengarkan pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudhatul Jannah. Nantinya akan kita dengarkan mimbar khutbah sholat Jumat ya, dan nanti petugas bila bersama Ustadz Kurnain. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat kali ini. Selamat mendengarkan.

أشهد أن لا إله

أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المشركين.

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يختم فقط.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'tayna kal kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Jemaah Jumat rahimakumullah Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siang ini kita diberi kembali kesempatan Kekuatan dan kesehatan untuk menunaikan salat Jumat di berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dengan harapan dan doa, semoga salat Jumat yang tengah kita kerjakan nantinya diterima dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita berdoa semoga dilimpahkan kepada junjungan kita panutan dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman kelak sejenak marilah kita bersihkan pikiran kita konsentrasikan hati kita untuk mengikuti uraian khutbah singkat pada hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan ayat dan surat yang kita bacakan tadi, kita beri judul khutbah kita pada hari ini, menghidupkan nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Kita masih berada dalam suasana bulan Zulhijjah, bulan yang mengingatkan kita umat Islam kepada keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan nilai-nilai penghambaan dan pengorbanan. Pada momentum ini, marilah kita merenungkan salah satu surat yang pendek namun sangat dalam dan luas maknanya, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikalah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputus. Jemaah yang dimuliakan Allah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa surat pendek ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi masa yang berat. Putra beliau wafat ketika masih kecil. Kaum musyrikin Makkah mengejek beliau, membuli beliau dengan sebutan Abtar. Abtar artinya orang yang terputus keturunannya dan tidak memiliki pengaruh dan nama baik setelah meninggal kelak.
Dalam situasi seperti itu, Allah tidak langsung memerintahkan Nabi untuk melawan, untuk membalas, atau untuk memikirkan ejekan mereka itu. Allah justru mengingatkan dengan menurunkan ayat, Inna a'tayna kal kautsar. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau telah diberi atau telah kami beri nikmat dan karunia yang banyak. Dari sini kita belajar bahwa ketika menghadapi kesulitan hidup, jangan hanya fokus melihat apa yang hilang, tetapi lihatlah dan hargailah apa yang masih ada dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hidup dalam kegelisahan karena terlalu fokus pada kekurangan dan lupa menghargai nikmat Allah. Ketika usaha mengalami kerugian misalnya, lupa masih diberi kesehatan. Ketika kehilangan jabatan misalnya, ia lupa masih memiliki keluarga. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi, ia lupa masih memiliki iman dan kesempatan untuk berbuat baik. Karena itu para ulama mengatakan bahwa syukur bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur adalah kemampuan untuk melihat dan menghargai nikmat Allah di tengah-tengah berbagai ujian hidup. Jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang nikmat, lalu Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perhatikanlah susunan ayat ini. Allah tidak mengatakan berkurbanlah agar mendapat nikmat, tetapi Allah terlebih dahulu menyebut nikmat, kemudian baru memerintahkan kurban. Artinya, pengorbanan merupakan wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Orang yang merasa dirinya miskin dari nikmat, tentu akan sulit mengeluarkan korban. Sebaliknya, orang yang menyadari luasnya karunia Allah yang ia terima, akan merasa malu apabila tidak ikut berbagi. Karena itu, sesungguhnya yang diuji dalam ibadah kurban bukan hanya kemampuan ekonomi, tetapi adalah kualitas syukur kita. Boleh jadi orang yang menyembelih hewan dengan nilai yang sama, tetapi nilainya berbeda di sisi Allah. Yang satu berkorban karena syukur dan ketundukan, sementara yang lain mungkin berkorban karena tradisi dan kebiasaan. Jemaah yang berbahagia, Allah katakan wanhar. Dalam ayat ini mengandung makna menyembelih hewan kurban. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa spirit dan nilai-nilai kurban jauh lebih luas daripada menyembelih hewan kurban. Kurban adalah pendidikan untuk mengalahkan hawa nafsu. Yang disembelih bukan hanya kambing, bukan hanya sapi atau domba. Tetapi hendaklah ketika berkurban, kita menyembelih keserakahan, sifat kikir, cinta dunia yang berlebihan, egoisme dan ketergantungan kepada materi yang masih melekat di dalam hati kita. Banyak orang mampu menyembelih hewan kurban, tetapi belum mampu menyembelih kesombongan di dalam dirinya. Banyak orang rela kehilangan uang jutaan rupiah untuk kurban, tetapi tidak rela kehilangan gengsi demi menjaga persaudaraan. Banyak orang sanggup berkorban setahun sekali, tetapi sulit berkorban waktu untuk salat berjamaah, menghadiri majlis ilmu, mendidik anak-anaknya dengan agama, atau untuk berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan dan berkebutuhan. Pada hakikatnya, pengorbanan adalah
menempatkan ridha Allah di atas kepentingan diri sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, nilai pengorbanan yang diajarkan dalam surat Al-Kautsar sangat relevan dengan kehidupan modern yang cenderung individualistik. Hari ini banyak orang bertanya atau orang berkata kepada dirinya, apa keuntungan yang saya dapatkan? Apa manfaatnya bagi saya? Apa yang akan saya peroleh kalau itu saya lakukan? Sedangkan Islam mendidik kita untuk bertanya kepada diri, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya korbankan? Apa yang bisa saya lakukan demi kemaslahatan umat, kemaslahatan jemaah, kemaslahatan negara, kemaslahatan agama ini? Maka semangat kurban harus hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Orang tua berkorban demi pendidikan anak-anaknya. Guru berkorban demi mencerdaskan generasi muda. Pemimpin berkorban demi kesejahteraan rakyatnya. Ulama, ustaz, mubalig berkorban demi menjaga agama ini. Dan setiap muslim, setiap kita berkorban demi tegaknya nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan nyata ini. Apabila semangat pengorbanan seperti itu hidup, maka masyarakat tentu akan menjadi kuat. Tetapi apabila setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa untuk saya, apa yang akan saya peroleh, maka akan lahir berbagai krisis sosial, moral dan kemanusiaan. Karena itu, surat Al-Kautsar yang amat pendek ini sesungguhnya mengajarkan bahwa nikmat harus melahirkan syukur di dalam diri kita. Dan syukur harus melahirkan ketundukan beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah harus melahirkan pengorbanan. Orang yang berkorban adalah orang yang mau berbagi terhadap nikmat-nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini akan berarti ketika kita memberi manfaat kepada sesama. Bukan sebanyak apa kita mengumpulkan harta, bukan setinggi apa jabatan yang kita terima, bukan itu kemuliaan. Kemuliaan terletak sebanyak apa kita memberi jasa dan mau berbagi karunia kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Astaghfirullahalazim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru wastaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Suparno sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 82/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 29 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Budi Eri Teweng dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Suparno sebagai tergugat, Kepala Kantor Pertanahan sebagai turut tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ini disampaikan agar dapat diketahui bersama.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju-maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasih yang anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya do, eh. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasih yang anak, eh. Bangun, Jo, so, mulai ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan. Sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lah, kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka no.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, selama dang turang dah merdeka kasihan. Kau ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kau ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kau jang suka jeba terlambat je pi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu je terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan no. Mar pahlawan kesiangan.
2: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
5: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 5 Juni 2026.

Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini, diantaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, terus mengintensifkan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha di Kalimantan Tengah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH terus mengintensifkan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha di Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan yang digelar serentak secara nasional, UMKM didorong segera mengurus sertifikasi halal guna memenuhi ketentuan yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, sekaligus meningkatkan daya saing produk dan kepercayaan konsumen di pasar domestik maupun global. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
1: Pensertifikat halal, dan jangan sampai pelaku usaha kita ini berpikir, jangan-jangan ini butuh biaya lagi. Nah, kan seperti itu, apalagi di tengah efisiensi, beliau menyampaikan kalau bisa digratiskan, gratiskan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi wajib halal Oktober 2026 sebagai bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di sekitar 1.600 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, pelaku usaha, pendamping proses produk halal, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya dibacakan Kepala Bidang Binmas Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yusi Abdian, menyampaikan bahwa isu halal saat ini tidak hanya menjadi kepentingan agama, tetapi juga telah menjadi kebutuhan masyarakat dan standar dari kualitas produk. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat seiring harapan agar produk yang dikonsumsi aman, berkualitas, serta memberikan ketenangan dan kepastian bagi konsumen. Menurutnya, perkembangan industri halal juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha di tingkat lokal maupun nasional.
1: Program-program pemerintah ini sangat luar biasa untuk mendorong para pelaku usaha kita bagaimana nanti ke depannya bisa bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional.
2: Di kesempatan yang sama, perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, yang juga selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng di kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2026, mengajak pelaku usaha untuk tidak khawatir terhadap proses sertifikasi halal. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program pendampingan agar pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi dengan lebih mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi UMKM yang memenuhi persyaratan dan masih dalam kota yang tersedia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak seluruh pelaku usaha memanfaatkan momentum sosialisasi wajib halal Oktober 2026 untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal. Pemerintah Kalteng menegaskan sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar baik nasional maupun global.
3: Seiring dengan harapan agar produk halal yang dikonsumsi tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan rasa tenang dan kepastian bagi seluruh konsumen. Di sisi lain, peluang pengembangan industri dan usaha halal juga semakin terbuka luas.
2: Sementara itu, Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Kalimantan Tengah, Amila Hasna Saadah, menjelaskan bahwa sejumlah kategori produk akan masuk dalam tahapan wajib halal pada 18 Oktober 2026. Selain makanan dan minuman, kewajiban tersebut juga mencakup kosmetik, produk kimia, obat-obatan tertentu, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta barang gunaan seperti sandang dan aksesoris. Untuk mengurus sertifikasi halal, pelaku usaha perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting seperti nomor induk berusaha NIB, KTP, serta data komposisi bahan baku yang digunakan dalam produk. Amila menambahkan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dapat memanfaatkan layanan pendamping proses produk halal yang tersedia di berbagai daerah.
4: Ini karena serentak seluruh Indonesia, jadi kegiatan ini diadakan agar masyarakat itu tahu bahwa tanggal 18 itu adalah batas wajibnya sosialisasi halal ini, wajib halal Oktober begitu. Jadi bagi para UMKM ataupun pelaku usaha yang termasuk dalam hal ini, dimohon untuk segera melakukan pendaftaran sertifikat halal sebelum batas waktu yang ditentukan gitu.
2: Berdasarkan data BPJPH Kalimantan Tengah, hingga Mei 2026 sekitar 15.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha di wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah berharap melalui sosialisasi ini semakin banyak UMKM yang segera mendaftarkan produknya sebelum batas waktu 18 Oktober 2026 sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional dengan jaminan produk halal yang terpercaya. Kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 dihadiri berbagai perwakilan di antaranya Bank Indonesia BI Kalteng, Disperindak Kalteng, Mes Kalteng, Juru Sembeli Halal, Juleha, atau Juru Potong Halal, serta pelaku UMKM. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, mari kita dengarkan laporan langsung tentang SDN 9 Jalan Bondol siap operasional tahun ajaran baru, terima murid kelas 1 hingga 3, dan siswa pindahan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
5: Baik. Saat ini pendengar RRI, saya berada di Jalan Bondol. Di lokasi padat penduduk ini merupakan daerah yang strategis. Namun sayangnya, sudah cukup lama tidak dibangun sekolah tingkat dasar dan tingkat pertama, menengah pertama. Dan baru tahun ini, dari tahun 2025 kemarin, dibangunlah SD yang namanya SDN 9 Bukit Tunggal. Saat ini bangunan SDN 9 Bukit Tunggal sudah kurang lebih 95%, hanya kurangnya halaman belum dibersihkan. Dan tahun ini juga di SDN 9 Bukit Tunggal menerima peserta didik ajaran baru 2025-2026. Ini kata Kepala Dinas Pendidikan melalui Kabidnya, Winarso, mengatakan bahwa untuk tahun ini SDN 9 Bukit Tunggal ini menerima murid kelas 1 sampai kelas 3 dan juga pindahan. Karena apa? Karena di SDN yang ada di sekitaran Bukit Tunggal ini, sebagian besar warga yang ada di komplek ini sekolahnya berada di zonasi yang kurang lebih jaraknya sekitar 1 km dari rumah. Untuk itu, niat dari pemerintah kota membangunkan sekolah di padat penduduk ini tujuannya untuk mendekatkan jangkauan orang tua murid dengan sekolah. Karena di lokasi zonasi yang saya sebutkan tadi sangat rawan bagi anak-anak sekolah, karena di lokasi tersebut berdekatan dengan jalan raya, jalan poros utama Cilikriwut, dan juga jalan Hiu Putih. Untuk itu nanti di tahun ajaran baru ini semua orang tua diarahkan anak-anaknya yang ingin masuk sekolah kelas 1 maksudnya mengenyam pendidikan di SDN 9 Bukit Tunggal ini. Namun ada juga sebagian orang tua yang memang mungkin masih ragu dan menyekolahkan anaknya di sejumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah, dan ini anjuran dari Pemko melalui Dinas Pendidikan, mereka diarahkan untuk sekolah di lebih dekat dari rumah zonasi agar mudah dijangkau dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lainnya. Yang pasti niat dari pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan ini sangat baik. Jadi dibangunnya tahun ini sudah mulai beroperasi. Demikian Edi Soso melaporkan langsung dari SDN 9 Bukit Tunggal. Kembali ke studio.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Edi Suroso. Pendengar, generasi muda dan pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana edukasi sejak dini serta inovasi teknologi peringatan dini. Diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi dan mengurangi risiko bencana di masyarakat. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
6: Menurut saya, kesadaran masyarakat tentang bencana ini sudah mulai meningkat ya, tetapi tingkat...
7: Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya tanggap bencana di tengah masyarakat. Selain memiliki akses luas terhadap informasi, anak muda juga dinilai mampu menjadi agen edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. terhadap pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Mahasiswi IHNTP Palangkaraya, Depita Kori, saat menjadi narasumber dalam program Ngobrol Pagi di Pro 2 RRI Palangkaraya, mengatakan, kesiapsiagaan terhadap bencana perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai kebencanaan dapat membantu masyarakat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar ketika menghadapi situasi darurat. Meski kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana mulai meningkat, Depita menilai tingkat kesiapsiagaan masih perlu diperkuat. Edukasi, simulasi, dan sosialisasi kebencanaan perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi.
6: Menurut saya, kesadaran masyarakat tentang bencana ini sudah mulai meningkat ya, tetapi tingkat kesiapsiagaannya masih perlu ditingkatkan. Masih banyak orang yang belum memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan saat terjadi bencana. Tentunya karena itu perlunya edukasi, simulasi, dan juga sosialisasi perlu terus kita lakukan agar masyarakat lebih siap dan lebih sigap ketika menghadapi situasi darurat.
7: Selain kesiapsiagaan masyarakat, pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Teknologi dinilai mampu membantu penyebaran informasi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Sementara itu, mahasiswa IHNTP Palangkaraya, Mulyadi, menyampaikan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung mitigasi bencana. Menurutnya, inovasi berbasis teknologi dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan tepat.
8: Kembali lagi kita membahas tentang teknologi ya. Kita ambil contoh seperti Jepang. Jepang membuat aplikasi terdeteksi dini dari bencana alam. Seperti gempa, tsunami, Jepang ada aplikasi. Setiap handphone mereka, masyarakat Jepang itu ada aplikasinya. Jadi misalnya ada gempa bumi ataupun pertanda-tanda tsunami, HP mereka itu ada notifikasi bahwa akan terjadi bencana alam. Saya harap itu menjadi inovasi juga untuk masyarakat Indonesia nanti.
7: Keduanya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin peduli terhadap upaya mitigasi bencana dengan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan teknologi yang memadai. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana diharapkan dapat diminimalkan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong sekolah negeri dan swasta memperkuat branding atau pencitraan sekolah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah. Kepala Disdikotim Yolanda Lonita Venisia mengatakan citra sekolah menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua dalam memilih tempat belajar bagi anak. Karena itu, sekolah didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan memperkenalkan keunggulannya kepada masyarakat. Selain melakukan pengawasan SPMB, Disdikotim juga menyiapkan sistem penerimaan berbasis daring secara bertahap. Pemerintah daerah memastikan pembatasan kuota siswa tetap diterapkan agar seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, mendapatkan kesempatan yang adil dalam penerimaan murid baru.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru. Maksud kami layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan, bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
10: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya, pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel. Ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
12: Senin sampai Sabtu.
10: Sabtu setengah hari.
11: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
13: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
11: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Huma Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menekankan pentingnya kepatuhan badan usaha dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Barito Utara, Evredi Nur, mengatakan kepatuhan mencakup pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan serta pelaporan data dan upah secara benar melalui sistem IDABU. Pemerintah daerah juga mengapresiasi PT Mega Multi Energi yang memanfaatkan dana CSR untuk membantu masyarakat memperoleh akses jaminan kesehatan. Langkah tersebut dinilai mendukung perluasan kepesertaan JKN sekaligus menjadi contoh bagi perusahaan lain di Barito Utara. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Ahmad Jainuddin, mengatakan kepatuhan badan usaha terhadap program JKN merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah badan usaha yang dinilai patuh dalam mendukung pelaksanaan program JKN.

0: Pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 08498 yang terletak di jalan. Maksud kami di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 399 meter persegi atas nama Alusia Rusmalina. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0852-4905-9516, 0852-4905-9516. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, waktunya Request Pop 100% Indonesia. Silahkan bergabung bersama kami, boleh juga sekalian kirim-kirim salam ya. Dan saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang Request Pop.
2: 100% Indonesia.
1: 100% siang, Indonesia. Selamat siang Bang Tony.
2: Ya, selamat siang juga. Salam sehat.
1: Salam sehat, salam brigas untuk kita. Iya, gimana cuaca di Setaji Bang Tony?
2: Cuaca ini panas.
1: Mm-hmm. Panas lah di sana lah.
2: Panas mendung, mm-hmm. Kadang-kadang ya panas gitulah. Yang penting ada udaranya.
1: Iya.
2: Udaranya sepoi-sepoi.
1: Sepoi-sepoi. Gitu. Nggak terlalu terik lah, walaupun panas.
2: Terik-terik. Tapi sini oleh rumahnya nggak lindung kada, jadi enak.
1: Jadi enak ini. Cuacanya lah, iya.
2: Betul.
1: Siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Tony?
2: 11 Januari. Dari Gigi.
1: Gigi, iya. Salam-salamnya Bang Tony.
2: Salam dulu ya, untuk Pak Agal, Mas Sasa, Mbak Susi, Kepangkalan Bun, Bung Pandu, Bumain Sampit ya, Bung Jepri, Yen Slayer, Bung Erwin, Mama Isna, Mama Yuda juga, terus Mbak Weni, Mama Sri, Putra Pangkalan Bun tadi ya, terus Bung Pandu, yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Siap.
2: Salam sehat, salam persahabatan.
1: Iya.
2: Untuk Cynthia, semangat, selamat bertugas. Semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Tony, salam sehat, salam barigas untuk kita. Dan telah tergabung bersama kami ya, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Request Pop
3: Indonesia.
1: 100% Indonesia, ini Bang Putra.
3: Iya, apa kabar Mbak Cynthia?
1: Baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik, selalu sama Mbak Cynthia ya.
1: Iya, gimana cuaca di Pangkalan Bun?
3: Lumayan cukup cerah nih, cerah berawan gitu.
1: Cerah berawan nih
3: Mbak Cynthia.
1: Ada hujan kah di sana Bang Putra?
3: Hujan tadi malam, tapi nggak terlalu deras sih di seputaran Pangkalan Bun. Cuma ya Pangkalan Banteng tadi malam yang hujan cukup deras.
1: Di Pangkalan Banteng lah.
3: Iya.
1: Iya.
3: Pangkalan Bun cuma gerimis saja tadi malam.
1: Iya. Siang hari ini mau request lagu apa ini, Bang Putra?
3: Lagunya Di Rantau adalah Di Rantau dari Endang Estherina. Ya, salam-salamnya sambil cari salamnya.
1: Silahkan.
3: Ya, salamnya untuk Bang Tony tadi, mudah sehat selalu untuk beliau, Bang Agol, Mama Tata, untuk Mama Yuda, Bang Ari, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, Mama Sri, saya selalu untuk Mama Sri, untuk Bang Cepi, Bang Umay, Bang Rian, untuk Mbak Sisilia di Wonosobo ya, untuk Mbak Mika, untuk Ibu Utri dan Pak Pren di Maroke. Untuk ya semuanya ya.
1: Iya.
3: Oh, Bang Melon juga Pangalamun ya, Bang Melon.
1: Iya, Bang Melon.
3: Siapa? Bang Nanang Topik, Bang Dede dan semuanya tanpa kecuali.
1: Iya.
3: Oke, lagunya ada?
1: Ada.
3: Oke, lagunya ditunggu untuk Mbak Cynthia-nya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra. Ya, pendengar masih kami tunggu ya. Untuk Request Pop hari ini, silahkan bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp ataupun di nomor telepon interaktif kami. Dan kali ini telah terhubung juga nih ya. Halo, selamat siang Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini
4: Mereka Parken.
1: Bahalap, Mak. Nare
4: ya,
1: kabar.
4: Puji Tuhan lah.
1: Puji Tuhan.
4: Iya.
1: Iya.
4: Keadaan cuaca itu belasut atau gitu?
1: Belasut, tapi lah.
4: Iya, itu.
1: Iya.
4: Anu hujan, hati-hati ya. Anu hujan, jatuh.
1: Iya, jatuh hujan, Mak.
4: Iya, nah. Keadaan cuaca itu belasut. Nare, anu, kabar?
1: Bahalap, Mak.
4: Iya, puji Tuhan lah.
1: Iya.
4: Mama anak nyanyi lagu kan lah.
1: Iya, pas Mak.
4: Barat Tonto Yahya lah.
1: Tonto Yahya.
4: Balada Pelaut.
1: Balada Pelaut, TG.
4: Iya.
1: Iya, sepertinya terputus ya tadi dari Bapak Agau ya. Tapi ini lagunya sudah ada ini. Balada Pelaut dari Tonto Yahya. Dan semoga sehat selalu ya Bang Bapak Agau di sana. Dan mari kita langsung terhubung dengan penelpon selanjutnya ini. Halo, selamat siang, request pop
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya Mbak Sasa?
5: Kabar baik Mbak Cynthia kan?
1: Iya betul.
5: Harinya panas Mbak.
1: Oh iya. Halo?
5: Ya, halo.
1: Iya, kabar baik Mbak Sasa. Bagaimana Mbak Sasa kabarnya?
5: Ya, di sini hawanya panas, Bu.
1: Panas lah. Di sini agak mulai mendung ini di sini malah.
5: Sore malam tadi kan ada hujan sebentar. Ih, lebat juga malam tadi.
1: Iya, lumayan ya. Lebat, basah motorku Mbak Sasa.
5: Ya.
1: Iya. Mau request lagu apa ini Mbak Sasa?
5: Lagunya dari Hijau Daun ya, suara.
1: Hijau Daun suara. Salam-salam boleh ya. Mbak Sasa.
5: Salamnya buat Pak Mimi tadi lah, Putra Pekalan Bun, Putra GR, Mas Dede Pekalan Bun, Mayuda dan Bang Jonnya, Pak Tony dan Susi, Lisa Rian, Mama Masri, Ibu Wiga di Wonosobo, kayaknya buat semua aja Mbak lah.
1: Iya.
5: Dari A sampai Z.
1: Siap.
5: Buat Mbak Cynthia dan operatornya.
1: Iya.
5: Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Banyak rezekinya, selamat siang menjelang sore. Makasih Mbak, lagunya ditunggu.
1: Iya, terima kasih. Sehat selalu juga ya Mbak Sasa. Dan pendengar, masih kami tunggu ya penelpon selanjutnya. Silahkan bergabung bersama kami. Mau request pop boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Dan telah terhubung kembali nih. Halo, selamat siang, request pop.
6: Halo, selamat siang, 100% Indonesia. 100%
1: Indonesia. Halo Mama Yuda, apa kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat Kak Cynthia.
1: Alhamdulillah, bagaimana di Sampit, panas kah?
6: Panas, tadi ada gerimis sebentar.
1: Gerimis sebentar lah, gerimis tipis-tipis.
6: Iya.
1: Ini ya. Mau request lagu apa ini Mbak Mama Yuda?
6: Lagunya dari Raisa aja deh.
1: Raisa. Judulnya
6: Cinta Sederhana.
1: Cinta Sederhana.
6: Ya.
1: Oke. Boleh salam-salamnya Mama Yuda.
6: Salamnya buat Bang Jepri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Iyang Seloyo, Mas Sasa, Pak Hoyang Putri, Pak Fahidi Bu Utri, Pak Tony.
1: Iya.
6: Pak Meme, buat Mas Toto, buat Bang Agus, Bang Pandu, Bang Le, Bang Lentus juga. Buat semuanya aja.
1: Iya.
6: Buat Abang,
1: buat
6: yang
1: Ayang.
6: Lagi nyantai di belakang salam sayang. Buat Kak Cynthia sama partnernya, dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, semangat, lancar rezeki dan aktivitasnya.
1: Iya.
6: Selalu sukses. bahagia dan happy buat kesentia sekeluarga ya.
1: Iya. Iya. Terima kasih Mama Yuda.
6: Saya saja kesentia.
1: Iya, salam iya, sehat untuk kita semua. Selamat siang. Dan pendengar telah terhubung ya bersama kami kembali nih. Halo, selamat siang. Request Pop.
7: Siang, Request Pop.
1: Dan pendengar. Iya. Halo Pak Fahrudin, biasanya telepon di pagi hari ini.
7: Iya, selamat pagi.
1: Iya.
7: Tolong mana? Iya. Halo hari Jumat.
1: Oh, kalau hari Jumat cukup lenggang ya aktivitas, jadi bisa ikut.
7: Iya, senggang siang.
1: Selamat bergabung Pak Fahrudin di Request Pop.
7: Selamat bergabung, selamat siang.
1: Mau request lagu apa ini Pak Fahrudin?
7: Lagunya dari Ebit bisa kah?
1: Boleh, bisa.
7: Lagunya Ayah, oh dari Rinto ya Ayah itu.
1: Ada juga dari Ebit, tapi kalau Ebit Titip Rindu buat Ayah.
7: Jadi... Iya, Titip Rindu buat Ayah.
1: Oke, salam-salamnya Pak Fahrudin.
7: Salam-salamnya buat Bang Soeharno di Jalan Paus. Selamat menikmati hari Jumat dan iya. Selamat libur hari ini
1: iya.
7: Untuk Mas Soeharno.
1: Siap.
7: Dan seluruh penggemar RRI di mana saja berada. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya. Baik. Terima kasih Pak Fahrudin telah bergabung.
7: Terima kasih kembali.
1: Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, pendengar, mari kita dengarkan lagu yang telah di-request ya oleh pendengar kita. Tadi yang pertama dari Gigi 11 Januari yang di-request oleh Bang Tony. Selamat mendengarkan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, dan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, George Soros, adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuat film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Deh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung ya. Tadi di program Request Pop 100% Indonesia. Saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Dan pendengar tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Karena selanjutnya akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini dalam Palangkaraya Sore. Saya Dewi Sri Tanjung setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia Baga, ya. Ya, pendengar, apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya tetap bersemangat menjalani aktivitas, ya. Walaupun memang kalau kita rasakan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya sendiri terasa cukup panas, ya, hingga sore hari ini, ya. Mudah-mudahan kondisi cuaca yang terik ini tidak mengurangi semangat Anda dalam bekerja, belajar, berusaha, ataupun juga menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya, pendengar, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat secukupnya agar tubuh Anda tetap sehat, bugar di tengah cuaca yang cukup menyengat sore hari ini. Dan bagaimana juga aktivitas Anda sampai dengan sore hari ini, apakah semuanya berjalan dengan lancar, ya? Doa kami tentunya semoga setiap urusan yang sedang Anda kerjakan diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik, ya. Kalaupun memang hari ini ada tantangannya atau mungkin ada hambatannya, ya, ataupun pekerjaan yang belum sesuai harapan, semoga itu menjadi bagian, ya, dari proses yang menguatkan diri, menambah pengalaman, dan juga membuka jalan menuju keberhasilan yang lebih besar, ya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, ya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena seringkali hari yang berat, ya, sekalipun akan terasa lebih ringan ketika kita menjalaninya dengan hati yang sabar dan juga penuh syukur, ya. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, di sore hari ini, ya, kami akan hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendingan Menteri Ekonomi Kreatif ya. Tengku Rifki Harsya ini menghadiri peluncuran Wolfsight pada Kamis kemarin, dan ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Ya, pendengar, kehadiran website ya atau aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global ya. Dan Menteri Ekonomi Kreatif ini juga menekankan ya pendengar bahwa keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, pendengar, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya ya.

dan pemerintahan, bisnis, pendidikan, sampai dengan data pribadi yang biasanya kita simpan di ponsel kita. Iya, dengan memanfaatkan AI, sistem keamanan ini dapat memantau aktivitas digital selama 24 jam. Kemudian juga mengenali pola yang mencurigakan, mendeteksi potensi serangan hacker, kebocoran data, dan juga ancaman malware sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar ya. Kalau diibaratkan AI dalam keamanan cyber seperti petugas keamanan yang tidak pernah tidur, yang mana ia terus mengawasi lalu lintas data dan langsung memberikan peringatan ketika menemukan sesuatu yang tidak biasa ya. Ternyata yang menarik ya pendengar bahwa Wolfsight ini merupakan karya anak bangsa, dan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja ya, tetapi juga mampu menciptakan solusi teknologi yang bersaing dan menjawab kebutuhan dunia ya. Ya, dengan informasi selengkapnya ya terkait dengan Menteri Ekonomi Kreatif kenalkan aplikasi keamanan digital buatan anak bangsa, ini juga Anda dapat selengkapnya membacanya di rri.co.id.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon ini menjadi pemain tertua ya pendengar pada Piala Dunia 2026, di mana Craig ini berusia 43 tahun per 11 Juni 2026 dan usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Kemudian Cristiano Ronaldo ini juga menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini, yang mana kapten Portugal Ronaldo ya pendengar masih dipercaya memperkuat negaranya di usia 41 tahun 126 hari. Ya pendengar, tentu luar biasa ya, dan ini juga menunjukkan bahwa usia bukanlah satu-satunya penentu performa seorang atlet ya. Dan di balik pencapaian tersebut ada disiplin yang sangat tinggi, pola makan yang terjaga, latihan yang konsisten, kemudian juga pemulihan fisik yang baik serta mental juara yang memang terus dipelihara selama bertahun-tahun. Namun pertanyaannya, mampukah mereka nanti ya tampil maksimal sepanjang turnamen? Karena memang Piala Dunia bukan hanya soal satu atau dua pertandingan ya, jadwal yang padat, intensitas permainan yang tinggi dan tuntutan fisik yang luar biasa tentu menjadi tantangan tersendiri ya, terutama bagi pemain yang memang sudah tidak lagi berusia muda ya. Ya pendengar, meski demikian ya, pengalaman yang memang mereka miliki seringkali menjadi pembeda ya. Mereka mungkin tidak secepat saat berusia 20-an tahun, tetapi kemampuan membaca permainan, mengambil keputusan, kemudian juga menjaga ketenangan di situasi sulit sampai dengan menjadi pemimpin di lapangan adalah nilai yang sangat berharga bagi tim. Dan tentunya ini menarik untuk kita nantikan ya pendengar, apakah para pemain senior ini mampu membawa negaranya melangkah jauh di Piala Dunia 2026, atau malah justru para pemain muda yang nantinya akan lebih mendominasi panggung sepak bola dunia. Yang pasti bahwa kehadiran mereka menjadi bukti ya bahwa dedikasi dan kerja keras ini dapat membuat seseorang tetap kompetitif ya meski usia terus bertambah. Nah pendengar, di Pro 1 RRI Palangkaraya ya tentunya juga nantinya akan menyiarkan secara langsung ya jalannya pertandingan sepak bola ya. Nanti Anda dapat menyimak tentunya berbagai program acara yang kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda. Ya, informasi selengkapnya pendengar, daftar para pemain tertua ya di Piala Dunia 2026 Anda juga dapat membaca selengkapnya di rri.co.id.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Iya, berikan sebuah lagu ya, Cinta Sampai Mati yang dipopulerkan oleh Kangen Band ya, yang memang menggambarkan perasaan cinta yang sangat dalam ya. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya sudah pukul 15 lewat 55 waktu Indonesia Barat, dan sesaat pendengar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kembali seperti biasa di kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, dari RRI Banjarmasin.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu.
3: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari RRI Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
1: Oke, sama kalau gitu ya.
0: Betul. Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
3: Tidak hanya kenal antara pelaku dan korban, tetapi latar belakangnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mempermasalahkan supir tidak belajar nyawa dan kebetulan pelaku operasinya tidak beres. Jadi mengetahui bagaimana itu adalah.
2: Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
4: Singkat terkait dengan kasus penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal ya. TKP awal di rumah korban itu, sudah pemeriksaan saksi-saksi, ada yang melihat. Kemudian dari hasil itu juga terkait dengan IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal. Nah, situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Apa namanya? Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih. Ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan? Menunggu di situ. 200 ya, tulisannya 200 juta. Di Pak Kapolda, bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya, ya, kira-kira bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini, orang tua pelaku ini bercerita, ya, salah satunya materinya itu, bahwa saya akan mengurus uang data dari Florian dari mana, kurang lebih sekitar 1 M. Nah, situ. Ucap sama si pelaku.
2: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku, kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Ervi. Selamat sore Ervi, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya?
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi, sekolah dong jadinya ya.
1: STD okay. Standar Bang Li.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya nggak standar kayaknya ya, Tarakan?
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga, apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal, Bang Li.
0: Oke, okay, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini dia makanya baik. Standar.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
3: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin, yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadli Ansyah. Bang Fadli.
0: Terima kasih banyak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Escape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus, dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas sih, cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan, panas siang, sorenya agak adem begitu Rista ya.
1: Iya, benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla, cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah, Kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan sore ini.
0: Iya, menyala ya baju yang saya
1: menyala,
0: kenakan hari ini.
1: Bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Ya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel. Ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu setengah hari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prasetya menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat

0: kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Halimah. Halimah sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 110 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 Juni 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Supianur dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan PT BRI Kantor Cabang Palangkaraya sebagai para tergugat Kementerian Keuangan CQ DJKN KPKNL Palangkaraya sebagai para turut tergugat. Demikian tadi pendengar sebuah berita panggilan yang kami bacakan apabila kebetulan Anda mendengarkan dan dekat dengan alamat yang kami sebutkan tadi, kami mohon untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas nama pengirim berita, kami yang bertugas menyampaikan. Terima kasih.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dikutip dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, hari ini ya, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, sesaat nanti kami juga akan hadirkan sajian lagu-lagu Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Pro 1.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Ya, pendengar menantikan kumandang azan maghrib ya pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Ali Imran ayat 14 dan seterusnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Ya, peringat selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya ya. Dan pendengar jangan Anda lewatkan juga nanti di Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Pendengar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, khususnya bagi Anda para pecinta sepak bola tanah air ya. Pertandingan FIFA Match Day yang mempertemukan timnas Indonesia menghadapi Oman malam nanti, yang mana Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkannya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan ya melalui Pro 3 RRI dan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Dan mari tentunya kita juga memberikan dukungan ya pendengar, dan doa terbaik tentunya untuk perjuangan skuad Garuda yang nanti malam akan menghadapi salah satu tim kuat Asia ya, dalam laga yang tentunya juga menjadi bagian penting persiapan mereka menghadapi berbagai agenda internasional mendatang ya. Ya pendengar, jangan lewatkan ya di Pro 1 RRI Palangkaraya nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah.

juga suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Jumat 5 Juni 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Nah, di sana itu masyarakat Desa Pilang bersama-sama dengan pemerintah desanya, dengan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan pihak swasta yang ada di sana, pihak non-pemerintah yang lain, misalnya dari NGO dan sebagainya, itu bergotong royong.
2: Laporan yang masuk di kami kan untuk diterima itu ada 88 yang semua ini tentu ditindaklanjuti oleh tim pemeriksaan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau menjadi percontohan daerah untuk peningkatan sumber mata pencaharian alternatif masyarakat. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Nah, di sana itu masyarakat Desa Pilang bersama-sama dengan pemerintah desanya, dengan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan pihak swasta yang ada di sana, pihak non-pemerintah yang lain, misalnya dari NGO dan sebagainya, itu bergotong royong.
3: Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau menjadi percontohan daerah untuk peningkatan sumber mata pencaharian alternatif masyarakat dan terus dioptimalkan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Advisor Mitra Baperida Kalimantan Tengah Marpeledo. Ia mengatakan penguatan sumber penghidupan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.
1: Meningkatkan aspek alternatif livelihoods dari masyarakat ini di Desa Pilang supaya bisa dioptimalkan. Nah, di sana itu masyarakat Desa Pilang bersama-sama dengan pemerintah desanya, dengan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan pihak swasta yang ada di sana, pihak non-pemerintah yang lain, misalnya dari NGO dan sebagainya, itu bergotong royong untuk mewujudkan ini SDGs di Desa Pilang itu dalam konteks kemitraan multi pihak itu. Keterlibatan dari ini non-state actors atau aktor-aktor non-pemerintah. Kalau teman-teman pemerintah kan udah jelas ya, pasti itu memang fungsinya. Tetapi dari teman-teman non-pemerintah itu kadang-kadang merasa bahwa mereka berada di luar lingkungan pembangunan, padahal sebenarnya tidak.
3: Marpeledo menekankan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Selama ini masih ada anggapan bahwa pihak non-pemerintah berada di luar lingkup pembangunan, padahal mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai tujuan pembangunan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia PPM Baperda Provinsi Kalimantan Tengah Chandra Asmara terus mendorong tumbuhnya peran mandiri masyarakat dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci untuk memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
4: Ini adalah peran mandiri yang kita harapkan.
1: Sukarelawan.
4: Nah, dan ini adalah yang kita memang dorong kepada semua teman-teman melalui NGO, partisan, kemudian yang berkepeduli terhadap keberlanjutan baik secara sektor-sektor lingkungan, kemudian ekonomi, budaya, kemudian juga pendidikan dan sebagainya. Ini yang akan kita gabungkan, karena ini saat ini kita hanya baru sedikit yang kita ambil perwakilan. Nanti kita akan buatkan jejaringnya lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya kelompok-kelompok kecil saja, ada 10-5 orang yang ingin berpartisipasi dalam rangka keberlanjutan ini, kan banyak sektornya. Ayo kita bergabung.
3: Ia menjelaskan dorongan tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada pemerintah, tetapi juga kepada organisasi non-pemerintah, komunitas, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu keberlanjutan. Kepedulian itu mencakup berbagai sektor, mulai dari lingkungan, ekonomi, budaya, hingga pendidikan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Kapuas Muhammad Wiatno melantik dan mengambil sumpah janji 1.044 aparatur sipil negara yang terdiri dari 850 pegawai negeri sipil atau PNS dan 194 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas tahun 2026. Bupati Wiatno menegaskan pelantikan tersebut menjadi langkah awal menuju birokrasi yang lebih kuat, profesionalisme, dan berintegritas. Ia meminta seluruh ASN bekerja optimal, menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangkai, menyampaikan seluruh ASN yang dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas guna mendukung terwujudnya Kabupaten Kapuas yang bersinar. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah mencatat masuknya laporan masyarakat sebanyak 132 laporan dan konsultasi hingga Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 88 laporan masyarakat dan 44 konsultasi yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan yang tersedia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Laporan yang masuk di kami kan untuk diterima itu ada 88 yang semua ini tentu ditindaklanjuti oleh tim pemeriksaan.
5: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 132 laporan dan konsultasi masyarakat yang masuk hingga Mei 2026. Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Hendra Kurniawan, mengatakan seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa. Dari total 88 laporan yang diterima, sebanyak 50 laporan telah selesai ditangani dan ditutup, sementara 38 laporan lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan data Ombudsman Kalteng, instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat sepanjang tahun 2026 didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN, khususnya sektor kelistrikan. Tercatat sebanyak 55 laporan ditujukan kepada BUMN, disusul pemerintah daerah sebanyak 53 laporan, kantor pertanahan sebanyak 22 laporan, dan kepolisian sebanyak 5 laporan.
2: Yang perlu disiapkan oleh pelapor itu, yang pertama adalah kartu identitas, hal ini KTP, selanjutnya adalah bukti-bukti dukung begitu ya, terkait dengan permasalahan dialami oleh mereka begitu. Dalam hal ini dokumen-dokumen terkait dan pelayanan publik yang dilakukan akses ke instansi.
5: Terkait perlindungan pelapor, Ombudsman dapat merahasiakan identitas pelapor dalam kasus tertentu yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau ancaman terhadap pelapor. Namun untuk kasus yang bersifat perorangan, seperti sengketa sertifikat tanah, identitas pelapor umumnya harus diketahui karena berkaitan langsung dengan dokumen dan kepentingan pribadi yang dilaporkan. Hendra mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk tidak ragu melaporkan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang tidak sesuai aturan. Selain melakukan kegiatan jemput bola ke daerah, Ombudsman juga membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0811 1493737, surat elektronik maupun datang langsung ke kantor. Menurut Hendra, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, di kesempatan yang sama, warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Robi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah Baranau. Robi menjelaskan bahwa pelaku sering beroperasi di daerah tersebut dan meresahkan masyarakat. Robi meminta agar aparat penegak hukum segera meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap aktivitas ilegal karena rumor yang beredar menunjukkan bahwa pelaku sering berpindah-pindah lokasi, termasuk area Bukit Raya.
6: Itu sering ke sini, gitu lah, meresahkan masyarakat di sini. Kan sudah dipegang aparat tuh. Cuma kesulitan aparat yang carinya. Alamatnya kan di sini, cuma dia itu kan kerjanya di Bukit Raya. Jadi itu yang saya ingin mempermasikan, kalau data aparat ingin mencari, ya yaitu di Bukit Raya gitu lah. Namanya kan di Seralau. Satu rombongan itu Pak, dari bapaknya sampai anaknya, sampai cucunya.
5: Melalui Halo RRI, masyarakat dapat secara langsung melaporkan keluhan seputar pelayanan publik. RRI membuka saluran komunikasi melalui nomor telepon interaktif di 0536-3221779 dan WhatsApp di 0811-5203-123. Sabella Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Fenomena doom scrolling memberikan banyak dampak negatif bagi generasi muda. Untuk itu dibutuhkan sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial guna mengurangi resiko. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Kemudian dia, mereka tidak fokus pada studinya gitu, apalagi anak-anak pelajar sekarang ya.
9: Kehadiran media sosial di era digital memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Tidak hanya berguna untuk menjalin relasi sosial secara daring, media sosial juga menyuguhkan beragam informasi yang dapat diakses dengan mudah. Meski begitu, kehadiran media sosial jika tidak disikapi dengan bijak dapat menimbulkan kebiasaan buruk dan mengurangi produktivitas. Dalam hal ini, broadcaster konten produser Jatmiko Wicaksono mengatakan, salah satu akibatnya adalah fenomena doom scrolling atau kebiasaan bermain media sosial hingga menghabiskan waktu berjam-jam.
10: Terus, ini bukan cuma bagaimana masyarakat itu menemukan cara mendapatkan informasi, tapi juga bagaimana masyarakat itu akhirnya kelebihan distraksi daripada informasi-informasi tadi yang notabene-nya harus difilter kan. Nggak semuanya itu bikin growing. Yang akhirnya cuma kayak brain rot aja dia, dia scrolling. Niatnya cuma 5 menit, jadi 10 menit, 2 jam ya nggak?
9: Sementara itu, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, kebiasaan doom scrolling dapat menyebabkan banyak dampak bagi kehidupan. Terlebih bagi pelajar, kebiasaan ini dapat menurunkan minat belajar dan mengurangi fokus saat mengikuti proses pembelajaran.
8: Yang pasti dampaknya kalau dari sisi negatifnya itu pasti banyak banget. Artinya mereka sudah jam belajarnya berkurang. Akhirnya kemudian dia, mereka tidak fokus pada studinya gitu. Apalagi anak-anak pelajar sekarang ya.
9: Karena itu, masyarakat perlu membatasi penggunaan media sosial serta lebih selektif dalam mengonsumsi informasi. Dengan pengelolaan yang tepat, media sosial dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengganggu aktivitas belajar maupun produktivitas sehari-hari. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Atlet Kabupaten Kota Waringin Barat terus menjalani latihan intensif dan terprogram sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Dikutip Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Suyanto mengatakan, kesiapan atlet secara umum terus mengalami peningkatan melalui pembinaan fisik, teknik, taktik, dan mental secara berkelanjutan. Sementara itu, asisten pelatih sepak bola putri Kota Waringin Barat, Anto, menyebut para atlet disiplin mengikuti pemusatan latihan dan menunjukkan peningkatan kemampuan, baik dari segi keterampilan maupun fisik menjelang Porprov 2026. Masa Golden Age atau usia emas anak merupakan periode yang sangat menentukan tumbuh kembang seseorang. Pada fase ini, perkembangan otak berlangsung sangat pesat, sehingga anak mampu menyerap berbagai informasi, baik yang bersifat positif maupun negatif dari lingkungan sekitarnya. Dokter Umum Prodia Palangkaraya, Krista Lorenza, dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan, peran orang tua menjadi sangat penting dalam menentukan jenis stimulasi yang diterima anak. Ia mengingatkan bahwa anak tidak hanya menyerap hal-hal positif, tetapi juga berbagai pengaruh negatif yang ada di lingkungan sekitar.
11: Makanya disinilah peran dari si gadget itu tadi. Iya. Nah, makanya kan pemberian gadget itu sebenarnya tidak disarankan. Pemberian gadget, ya, kartun yang di YouTube, itu mereka memiliki pola gambar suara yang sangat cepat.
12: Iya.
11: Gitu. Anak-anak mentafsirkannya itu beda. Gitu. Jadi itu belum pas untuk mereka tuh umur segitu. Nah, jadi saya selalu bilang tuh di Golden Egg anak-anak itu enggak cuma nangkap hal positif, tapi dia juga akan nangkap hal negatif.
0: Krista menekankan bahwa masa Golden Age hanya terjadi satu kali dalam kehidupan seseorang dan tidak dapat diulang kembali. Oleh sebab itu, setiap tahapan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Tengah menjadi ajang penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet di setiap kabupaten dan kota. Menjelang pelaksanaan Porprov 2026, berbagai cabang olahraga terus mempersiapkan atlet melalui program latihan, seleksi hingga peningkatan kualitas pelatih dan sarana pendukung. KONI bersama pemerintah daerah juga berupaya memastikan pembinaan berjalan optimal guna melahirkan atlet-atlet berprestasi. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan Ketua Bidang Sport dan Sains KONI Kalimantan Tengah, Warda Rocky M. Dahan.
12: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov merupakan ajang penting dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kalimantan Tengah yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain menjadi wadah kompetisi bagi atlet daerah, Pekan Olahraga Provinsi juga berfungsi sebagai sarana penjaringan dan pembibitan atlet potensial yang dipersiapkan menuju event yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON. Berikut wawancara saya dengan Ketua Bidang Sport dan Sains KONI Provinsi Kalimantan Tengah, Warda Rocky M. Dahan.
13: Ya Bang Warda Rocky, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana mungkin program pembinaan atlet yang saat ini dilakukan untuk menghadapi mungkin tingkat provinsi dan juga nasional begitu, Bang?
14: Melihat dari apa yang disampaikan tadi tentang bagaimana pembinaan atlet dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi yang sekarang ini semakin dekat di bulan Oktober, memang persiapan atlet ini seperti kita ketahui dilakukan secara bertahap dan secara berkesinambungan, mulai dari bawah, dari tingkat klub ke pengkot atau pengkapnya, dan selanjutnya di tingkat provinsi dia akan diadakan sebuah event yang menjadi sarana bagaimana pembinaan itu terlihat dengan jelas, di mana ada kompetisi yang boleh dikatakan sebagai ajang untuk hasil pembinaan ini dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam bentuk prestasi. Nah, di sini memang diketahui bahwa pembinaan ini dilakukan secara kontinu dari tingkat bawah sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu.
13: Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin Bang, apa saja mungkin fokus utama dalam pembinaan atlet agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi mungkin?
14: Banyak hal yang harus dilakukan di dalam pembinaan. Kita tidak hanya melihat dari sudut pandang bagaimana atlet itu bisa berprestasi, tetapi banyak bahan untuk mempersiapkan itu, seperti juga misalkan ketercukupan gizi, lalu pemeriksaan kesehatan, lalu juga mental, spiritualnya, dan itu melengkapi dari hal-hal teknis yang berhubungan dari cabang olahraga itu sendiri. Jadi banyak hal yang memang perlu untuk dilengkapi sebagai sebuah komponen yang menjadi hal utama sehingga pembinaan itu bisa berhasil dengan baik.
13: Ya, mungkin apa saja tantangan terbesar dalam membina atlet di daerah saat ini, Bang?
14: Tantangan terbesar sebenarnya juga ada beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia memang untuk khusus Kalimantan Tengah kita ketahui provinsinya sangat besar, tetapi SDM-nya sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan pendanaan yang sampai hari ini boleh dikatakan belum maksimal untuk mensupport sehingga pembinaan ini tadi bisa terpenuhi. Seperti pemenuhan gizi kan juga perlu dana yang besar, habis itu uji tanding, tryout dan sebagainya, fasilitas pendukung seperti sarana prasarana juga perlu dana besar, dan ini juga menjadi kekurangan atau PR utama bagi ke depan pemerintah sebagai pembina olahraga dan juga pengkot cabur atau pengprop untuk bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diperhatikan secara lebih intensif.
13: Ya, baik Bang. Nah, bagaimana mungkin evaluasi dilakukan setelah atlet mengikuti suatu kejuaraan begitu, Bang?
14: Evaluasi itu pasti terjadi karena pembinaan yang boleh dikatakan maksimal disesuaikan dengan kemampuan daerah, itu tolak ukurnya adalah event-event seperti misalkan kejurda, kejurprop, kejurnas, bahkan pekan olahraga kota, provinsi, PON dan sebagainya. Nah, evaluasi ini akan dilakukan nanti untuk melihat apa-apa yang menjadi kekurangan dan apa-apa juga yang harus dibenahi. Dan ini hal yang harus dilakukan, karena kenapa? Karena tanpa evaluasi ini kita tidak akan mampu untuk melihat apa-apa yang menjadi kekurangan, apa-apa juga yang hal-hal prioritas yang harus untuk dibenahi.
13: Ya, baik, pertanyaan terakhir ini, Bang. Nah, mungkin harapan Abang ini ada dalam waktu dekat ada penyelenggaraan Porprov di Kota Waringin Barat. Nah, apa harapan Abang untuk para atlet-atlet ini, Bang?
14: Harapan saya sebenarnya hanya satu. Pertama, bagaimana atlet ini memiliki komitmen dan semangat untuk bagaimana olahraga Kalimantan Tengah ini bisa selain membawa nama daerah, juga menjadi hal yang bagi atlet menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dalam pembentukan karakter di atlet itu sendiri. Jadi harapannya bagaimana terus memotivasi diri, bagaimana bisa juga meningkatkan kemauan untuk lebih baik, dan bagaimana Kalimantan Tengah ini melalui olahraga bisa memiliki sebuah hal yang mampu untuk dibanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
13: Ya, baik, terima kasih Bang Wardaroki M. Dahan atas informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.
14: Terima kasih juga RRI Republik Indonesia.
12: Ya, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Ketua Bidang Sport dan Sains KONI Provinsi Kalimantan Tengah, Wardaroki M. Dahan. Kembali ke studio.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan. Ya, berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 08498 terletak di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 399 meter persegi. Atas nama Alusia Rusmalina, apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0852 4905 9516.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, boy band TWS ini akan merilis single digital terbaru ya berjudul Dream With Us sebagai lagu dukungan resmi untuk timnas Korea Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Dan pengumuman ini ya pendengar disampaikan Playdisk Entertainment dengan jadwal perilisan lagu pada pekan depan ya. Ya, pendengar, Dream With Us sendiri dijadwalkan dirilis secara daring ya pada 11 Juni pukul 18 waktu Korea Selatan, dan lagu ini juga menjadi lagu penyemangat resmi ya bagi tim nasional sepak bola Republik Korea menjelang turnamen dunia. Wah, memang luar biasa ya bahwa Piala Dunia ini bukan hanya sebuah turnamen sepak bola ya pendengar, tetapi juga sudah menjadi pesta olahraga terbesar yang dirayakan hampir seluruh dunia. Karena memang euforianya juga tidak hanya terasa di stadion ataupun di kalangan pecinta bola, tetapi juga merambah ke dunia musik, hiburan, sampai dengan budaya populer. Ya, tidak heran kalau grup idola seperti TWS ini juga ikut ambil bagian ya dengan merilis lagu penyemangat bagi timnas Korea Selatan. Dan ini juga menunjukkan bahwa sepak bola ya mampu menyatukan berbagai kalangan, mulai dari atlet, musisi, sampai dengan para penggemar-penggemarnya ya. Apalagi musik dan sepak bola sendiri memang memiliki hubungan yang cukup erat ya. Kalau kita dengar lagu-lagu bertema olahraga memang seringkali mampu membangkitkan semangat, rasa bangga, dan juga optimisme ya, baik bagi para pemain maupun juga para pendukung yang menyaksikannya secara langsung. Bisa jadi ketika lagu Dream With Us diputar, para pemain Korea Selatan juga akan merasakan tambahan motivasi untuk berjuang di lapangan. Sementara para supporternya juga semakin bersemangat untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya. Dan kalau kita perhatikan ya pendengar, memang hampir setiap Piala Dunia ya 4 tahun sekali selalu melahirkan lagu-lagu ikonik yang dikenang begitu ya sampai dengan bertahun-tahun, karena memang musik sendiri memiliki kekuatan untuk menyatukan emosi jutaan orang yang mendukung tim favorit mereka ya. Ya, informasi selengkapnya ya pendengar, TWS merilis lagu dukungan resmi bagi Timnas Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026. Selengkapnya Anda dapat membacanya di rri.co.id. Dan tentunya juga bagi Anda para pecinta sepak bola tanah air ya, jangan Anda lewatkan juga nanti pertandingan FIFA Match Day yang mempertemukan juga Timnas Indonesia menghadapi Oman malam hari ini ya. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat laganya akan berlangsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tentunya juga mari kita berikan dukungan dan doa terbaik ya pendengar bagi perjuangan skuad Garuda yang nanti akan menghadapi salah satu tim kuat Asia dalam laga yang tentunya juga menjadi bagian penting ya untuk persiapan mereka juga menghadapi berbagai agenda internasional mendatang ya. Dan jangan dilewatkan juga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkannya secara langsung. Dan pendengar, sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak warta berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan, ya, berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 08498 terletak di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 399 meter persegi atas nama Alusia Rusmalina. Alusia Rusmalina. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0852-4905-9516. Kami ulangi 0852-4905-9516. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat lagi ya pukul 19 waktu Indonesia Barat akan bergabung dengan RRI Pro 3. Bersama kita akan simak Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladawi Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang menjadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan disarankan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam kaki.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga akan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih, dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada juga Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Jepulu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadirkan malam hari ini ya, mimbar agama Hindu ya, yang mana mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini yaitu menghadirkan sebuah topik mewujudkan hidup seimbang melalui Dharma. Ya, pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini telah hadir Ibu Niwayan Sukarini dari Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, iya, apa kabar, sehat Ibu ya?
1: Sehat.
0: Iya. Iya, pendengar ya. Tentunya di tengah berbagai kesibukan dan juga tantangan serta dinamika hidup yang semakin kompleks, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan bagaimana menjaga keseimbangan antara kewajiban, kebutuhan jasmani, ketenangan batin, dan juga hubungan yang harmonis dengan sesama dan juga sang pencipta. Dan tentunya dalam ajaran Hindu ya, keseimbangan hidup tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Dharma, yaitu melaksanakan kebenaran, kewajiban, dan juga nilai-nilai kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, tentunya pendengar ya, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali memperoleh pemahaman ya yang lebih baik tentang pentingnya menjalankan Dharma sebagai landasan untuk mencapai kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh makna, yang selengkapnya malam hari ini akan disampaikan Ibu Niwayan Sukarini. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Tabe salamat lingunaratai, salam sahujud karene melempang, Om Swastiastu, Om Hawiginam Mastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Ya Namaswaha. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ide Sang Yang Widuwase, Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahnya lah kita dapat bertemu kembali dalam siaran mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema tentang mewujudkan hidup seimbang melalui Dharma. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering dihadapkan pada berbagai tekanan hidup, kesibukan pekerjaan, persoalan ekonomi, perkembangan teknologi, hingga

0: hubungan sosial yang semakin kompleks sering membuat manusia kehilangan keseimbangan hidup. Banyak orang berhasil secara materi, namun merasa gelisah batinnya. Ada pula yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi sulit menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ajaran agama Hindu sesungguhnya telah memberikan pedoman yang sangat luhur untuk mencapai keseimbangan hidup, yaitu melalui pelaksanaan dharma. Umat Hindu Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, kata dharma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran, kewajiban, kebijakan, serta jalan hidup yang benar. Dharma merupakan landasan utama kehidupan manusia. Dalam kitab suci disebutkan yang berbunyi, Dharma Rakshyati Rakshita, yang artinya dharma akan melindungi orang yang melindungi dharma. Makna seloka ini sangat mendalam. Ketika manusia hidup berdasarkan nilai-nilai dharma, maka hidupnya akan memperoleh perlindungan, memperoleh ketenangan, dan juga memperoleh kebahagiaan. Dharma juga mengajarkan keseimbangan, di antaranya yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam ajaran agama Hindu, di Bali khususnya, dikenal dengan konsep Trihita Karana, yaitu yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Apa saja tiga penyebab kebahagiaan atau tiga penyebab terciptanya kebahagiaan itu? Yang pertama yaitu pastinya parahyangan, yang berarti hubungan harmonis dengan Tuhan. Yang kedua yaitu pawongan, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu palemahan, yang artinya hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Jika ketiga hubungan ini dijalankan dengan baik, maka keseimbangan hidup akan terwujud. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sini ada beberapa, yaitu pentingnya keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup berarti mampu menempatkan segala sesuatu secara profesional. Tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan konsep Madhyama, Pratipadmayama, Pratipadmadhyama, Pratipat, yang bermakna jalan tengah atau hidup secara seimbang. Manusia hendaknya tidak hanya mengejar kenikmatan duniawi semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan rohani. Di dalam konsep catur perusa arta, yaitu tujuan hidup manusia terdiri dari yang pertama dharma. Dharma itu adalah kebenaran. Yang kedua arta adalah harta atau kesejahteraan. Yang ketiga adalah kama, yang artinya keinginan atau kebahagiaan. Dan yang keempat yaitu moksa, kebebasan dari ikatan duniawi. Dari keempat tujuan hidup tersebut, dharma harus menjadi dasar yang paling utama. Artinya, dalam mencari kekayaan dan memenuhi keinginan hidup, manusia harus tetap berdasarkan atau berlandaskan pada kebenaran dan moralitas. Jika arta dan kama dijalankan tanpa dharma, maka akan menimbulkan penderitaan, akan menimbulkan konflik, dan akan menimbulkan ketidaktenangan batin. Bagaimana tantangan kehidupan di saat modern, zaman modern saat ini? Umat sedharma yang berbahagia, di zaman sekarang banyak orang mengalami ketidakseimbangan hidup karena terlalu sibuk mengejar materi. Teknologi memang memberikan kemudahan kita, tetapi juga dapat membuat manusia akan menjadi mudah stres, membuat manusia kurang bersosialisasi, membuat manusia kehilangan waktu bersama manusia dengan keluarganya, serta membuat kita menjauh dari nilai-nilai spiritual. Media sosial sering membuat manusia membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya akan muncul rasa iri, tidak puas, dan tekanan mental. Dalam kondisi seperti ini, dharma menjadi panutan atau penuntun hidup agar manusia tidak kehilangan arah. Melalui dharma, manusia diajarkan untuk mengendalikan pikiran. Melalui dharma, manusia diajarkan berkata yang baik. Dan melalui dharma pula, manusia diajarkan berbuat yang benar. Ajaran Trikaya Parisuda menjadi pedoman penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu manacika, ya, perbuatan atau berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kayika, yaitu berbuatlah yang baik atau yang benar. Bila tiga hal ini dilandaskan atau dilaksanakan, maka keharmonisan dalam hidup akan tercipta. Tercipta apa? Tentu saja akan tercipta kebahagiaan. Bagaimana sih cara mewujudkan hidup seimbang melalui dharma? Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, ada beberapa langkah yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan hidup seimbang melalui dharma. Apa saja langkah-langkah tersebut? Yang pertama, tentu saja kita harus mendekatkan diri kita kepada ide Sang Yang Widiwase, Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Luangkanlah waktu untuk bersembahyang atau untuk sembahyang, berdoa, dan melakukan introspeksi diri dengan mendekatkan diri kita kepada ide Sang Yang Widiwase. Tentu saja akan membuat hati kita menjadi lebih tenang dan penuh rasa syukur. Doa bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk membersihkan pikiran kita. Yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Karena itu, penting untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, penting untuk menumbuhkan sikap toleransi, penting untuk kita menumbuhkan rasa gotong royong, dan penting juga untuk kita menumbuhkan kasih sayang. Di dalam ajaran Hindu dikenal juga konsep Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Maknanya, kita harus mampu merasakan penderitaan maupun kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian alam. Alam adalah bagian dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, menanam pohon, dan tidak merusak alam merupakan bagian dari pelaksanaan dharma atau jalan kebenaran. Hidup sederhana, bersyukur, mengajarkan kita bahwa alam bukan sekedar tempat hidup manusia, tetapi juga memiliki nilai kesucian. Yang keempat yaitu mengendalikan keinginan. Banyak penderitaan muncul karena manusia tidak mampu mengendalikan keinginannya. Di dalam ajaran Kitab Suci Bhagavad Gita mengajarkan pentingnya pengendalian diri agar manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh kemarahan, dan tidak dikuasai oleh keserakahan. Hidup sederhana, bersyukur, dan tidak berlebihan merupakan jalan menuju kebahagiaan sejati. Yang kelima yaitu buah dari kehidupan yang berdharma. Umat Hindu yang berbahagia, orang yang hidup berdasarkan dharma akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya tentu saja manfaatnya yaitu hati kita lebih tenang, hubungan sosial harmonis, hidup lebih terarah, serta memiliki kedamaian batin. Keseimbangan hidup bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan menghadapi masalah dengan bijaksana. Melalui dharma, manusia belajar menerima kehidupan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Bagaimana sih peran keluarga dalam menanamkan ajaran Dharma? Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, keseimbangan hidup melalui Dharma juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Di dalam keluarga lah anak belajar, yaitu menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, bersikap jujur, disiplin, serta belajar sembahyang dan menjalankan kewajiban agama. Karena itu, keluarga Hindu hendaknya menjadi tempat tumbuhnya nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan materi saja, tetapi juga wajib memberikan pendidikan moral dan spiritual kepada anak-anaknya. Keteladanan jauh lebih penting daripada sekedar nasihat. Apabila orang tua membiasakan hidup disiplin, berkata baik, saling menghormati, serta rajin melaksanakan persembahyangan, maka anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang baik pula. Dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan konsep guru rupake, yaitu orang tua sebagai guru pertama dalam kehidupan anak. Oleh sebab itu, suasana rumah tangga hendaknya dipenuhi dengan rasa cinta kasih, dipenuhi dengan kesabaran, komunikasi yang baik, dan kehidupan religius. Di era modern saat ini, kebersamaan keluarga sering berkurang karena kesibukan masing-masing. Bahkan tidak sedikit anggota keluarga yang sibuk dengan telepon genggam, media sosial, sehingga hubungan menjadi renggang. Melalui Dharmalah kita diingatkan pentingnya membangun keharmonisan keluarga dengan menyediakan waktu untuk berkumpul, berdialog, bersembahyang bersama, dan saling mendukung satu sama lain. Keluarga yang harmonis akan menjadi dasar terciptanya hubungan yang baik. Di era modern ini, kita dituntut untuk saling menghormati. Melalui Dharma, kita diingatkan bahwa keluarga yang harmonis akan menjadi dasar terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada akhirnya mewujudkan hidup yang seimbang melalui Dharma bukanlah sesuatu yang dilakukan sesekali, melainkan harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu berpikir positif, berkata santun, menghormati sesama, menjaga alam, serta selalu bersyukur kepada ide Sang Yang Widiwasa. Sebagai penutup, kita bersama-sama menjadikan Dharma sebagai pedoman kita dalam setiap pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, keseimbangan hidup sangatlah penting agar manusia tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Dengan menjalankan Dharma, kita dituntut selalu di jalan kebenaran. Semoga melalui pelaksanaan Dharma, kita semua mampu mewujudkan kehidupan yang seimbang, damai dan bahagia lahir batin, serta semoga ajaran Dharma senantiasa menerangi langkah kehidupan kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, saya tutup mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om Sai. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ibu Niwayan Soekarini. Dan pendengar, semoga apa yang kita dengarkan malam hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga pedoman, ya, dalam mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan tentunya juga melalui pengamalan-pengamalan Dharma. Baik, kami akhiri pendengar Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali pada Mimbar Agama Hindu pada hari Jumat pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Palangkaraya malam ini pendengar, kami awali dengan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari. Dan kami sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya untuk mengetahui informasi cuaca selengkapnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Reni.
0: Iya, Reni, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Sabtu 6 Juni 2026. Dimulai pada pagi, siang, dan malam hari, secara umum cuaca diperkirakan akan berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang tengah malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Reni sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat kembali beraktivitas. Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari. Dan selanjutnya kami akan hadirkan siaran langsung ya. Pertandingan event match day tim nasional sepak bola Indonesia yang akan melawan Oman. Namun kita akan dengarkan setelah yang berikut ini.
2: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk, download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan FIFA Match Day, siaran langsung antara tim nasional sepak bola Indonesia melawan Oman yang akan dipandu oleh reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat mendengarkan.
3: Supporter timnas Garuda memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget Bagaimana Elkan Bagot dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Yuvar Yener, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
4: Ya, satu pemain Oman tadi adu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagot di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
3: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
4: Jatuh. Kevin Dix didorong.
3: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
4: Ya.
3: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
4: Enggak pakai alat atas.
3: Oh, enggak pakai atas. Tadan titik sandoran.
4: Daripada titik-titik.
3: Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia. Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagot. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagot. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi serangan Indonesia. Ah, berulang. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
4: Indonesia.
3: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
4: Nathan.
3: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
4: Terjatuh lagi.
3: Ini menjadi salah
4: kartu
3: satu
4: kartu kuning.
3: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
4: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Rido menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
3: Pelbesi.
4: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Rido. Kali ini sudah Rizky Rido yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Rido sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Rido sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola di dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
3: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Dan Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
4: Justin Hapner,
3: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
4: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
5: By player number 23, Justin Hapner.
4: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, enggak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
3: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia bagi Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar, diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
3: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
4: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang. Kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja, sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia. Namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor

0: bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
2: oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, oleh, o

0: sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romani yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
1: Selebrasi
0: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romani berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romani. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia
1: ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Erhard Romani.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho, kali ini Oman mencoba membangun serangan berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romani. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romani, lebar dia. Ah, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Lebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romani. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Di bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, rekan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, patahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini.
4: Thank you.
3: Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
4: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero. Ada tim
3: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
4: Ya,
3: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner, kepada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan ke Vindic. Kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi. Joy. Masih Joel. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan. Memberikan umpan terobosan. Berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra. Kirimkan bola. Oh, sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia. Mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon. Masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun. Beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti. Namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman ya, berputar-putar lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Pada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
5: 2 menit
3: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi ya, atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau laga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Ya pastinya tim kita pasti ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Saya juga ya giran ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja belum
0: baik. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kita jeda dulu ya siaran langsung pertandingan FIFA Match Day antara tim nasional Indonesia melawan Oman yang saat ini kedudukannya atau skornya adalah 2-0 ya untuk Indonesia. Namun tentu saja kita akan mendengarkan lagi siaran langsung tersebut setelah kita dengarkan yang berikut ini.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Mulyati sebagai tergugat di mana saja berada. Isi pemberitahuan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 186 garing PDTTG garing 2025 garing PNPLK tanggal 3 Juni 2026 antara Saifullah sebagai penggugat lawan Mulyati sebagai tergugat. Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Yang amarnya berbunyi, mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.024.000. Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu menurut undang-undang. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, saatnya kita kembali untuk mendengarkan siaran langsung ya secara audio pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia atau tim nasional Indonesia melawan tim nasional Oman dalam laga FIFA Match Day di malam hari ini bersama Pro 3.
3: Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita belum terhubung dengan Pro3 untuk mengikuti kembali siaran langsung FIFA Match Day pada malam hari ini, pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia melawan tim nasional sepak bola Oman ya. Baik, nampaknya saat ini kita sudah bisa terhubung dengan Pro3 untuk kembali mengikuti siaran langsung FIFA Match Day pada malam hari ini.
1: Dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk pemain
3: diganti, Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed 22
3: Ahmed Faraz
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti, Indra, dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harif Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harif Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung jadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
4: Substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain
4: rasa Putra Nugraha.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini, Rokotabil nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk, bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratna Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, coba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Lebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai.

0: Oleh Romeni terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh main nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Main nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan, Doni Tri Pamungkas. Belakang dia kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya,
2: nomor
1: benar.
2: 22.
1: Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi, Sayuri
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan.

0: tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pulipesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yaakob Sayori, terlepas Yaakob Sayori, tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: Sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam ya. Lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
2: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari
0: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Yaakob Sayori mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayori mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari Yakob, terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat bagaimana juga Ivar Yener tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara, hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9. Muhammad Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix, Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Muhammad Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya. Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan Yakob Sayuri. Di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Oleh Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
0: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstal nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk masuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Silstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih. Tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, main debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Maro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya, iya.
1: Waduh, belum diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan.
1: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Coba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Coba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Fa'al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bayern Munich saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung ke dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir ya pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday. Diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi Timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sudah kita dengarkan tadi siaran langsung pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia melawan Oman. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 ya. Sudah kita dengarkan, dan masih ada satu FIFA Match Day berikutnya dalam FIFA Match Day bulan ini, yaitu Indonesia melawan Mozambik ya, pada hari Selasa di jam yang sama. Tentunya ya, tentu Anda bagi yang menyukai sepak bola tidak sungkan-sungkannya untuk kembali mendengarkan siaran langsung yang kami hadirkan dalam FIFA Match Day nanti ya. Baik pendengar, tentu kami akan hadirkan acara selanjutnya dalam Palangkaraya malam ini.

pembangkitan Kalteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pendengar, sebelum lanjut ke acara Melodi Memori malam hari ini, kita dengarkan dulu mini drama berjudul Satu Langit, Tiga Dosa. Berikut ini.

gak sih kalian ngebayangi satu sore di Palangkaraya, tapi suasananya campur aduk? Jadi gini, bulan Februari ini cuacanya lagi syahdu banget. Musim hujan, tapi semarak perayaan hari besar keagamaan tetap terasa di lingkungan permukiman. Ketika lampion merah bekas Imlek kemarin masih goyang-goyang ditiup angin, di masjid terdekat orang-orang lagi siapin perlengkapan sholat tarawih hari pertama Ramadan. Dan satu lagi, umat Katolik bersiap untuk merayakan Rabu Abu. Nah, inilah obrolan di teras salah satu rumah. Kita dengerin yuk, ada Pak Faris, Bu Maria, sama Koh Achan. Tiga orang yang lagi asik ngobrol santai sambil menyeruput secangkir teh manis.

0: Alhamdulillah, hawa sore ini dingin sekali ya. Rasanya tenang banar menyambut hari pertama puasa besok. Bu Maria, kok acan?
1: Iya, Pak Faris. Saya juga merasa damai sekali. Kebetulan hari ini juga hari Rabu Abu. Lihat nih, tanda abu di dahi saya ini loh pengingatnya. Kalau kita asalnya dari debu ya akan kembali jadi debu.
2: Waduh, luar biasa pokoknya tahun ini. Saya baru saja selesai beres-beres sisa perayaan Imlek kemarin. Pak Faris sudah mulai puasa. Bu Maria sudah mulai masa Prapaskah. Di toko saya juga cuannya mantap kali. Kulma dan jeruk mandarin laris manis.
0: Itulah indahnya kita di sini kok. Kemarin ulun bantu pasang lampion di depan toko Ko Acan. Malam ini mungkin halaman toko Ko Acan bakal ramai buat parkir kendaraan jemaat yang sholat tarawih kok.
1: Tapi jujur ya, Pak Faris, Ko Acan, saya agak segan gitu mau masak yang bau-bau menyengat gitu di dapur. Takut ganggu yang lagi puasa.
0: Loh, kenapa harus segan, Bu? Justru itu ujiannya. Puasa itu bukan minta dunia berhenti berputar buat kita, tetapi kita yang belajar menahan diri di tengah dunia yang tetap berjalan. Masak saja, Bu. Aroma masakan pian itu berkah buat penciuman, asal jangan diantar ke ulun siang-siang.
2: Betul itu. Saya juga tadi mau nawarin sisa jeruk mandarin ke Bu Maria, tapi baru ingat di Katolik lagi pantang dan puasa ya.
1: Iya kok, kami di Katolik ini selama 40 hari memang ada pantangan. Saya pantang daging dan pantang belanja baju baru di toko oranye, kuning, hijau, pokoknya yang stop check out check out itu loh. Jadi ya uangnya bisa disisihkan buat derma atau bantu tetangga yang lagi membutuhkan.
2: Wah, ini milip-milip ya. Intinya semua agama ajarkan kita buat melem diri sendiri. Saya rasa Tionghoa ini pun diajarkan. Keberuntungan itu datang kalau kita bisa berbagi dan jaga harmoni sama alam dan sesama.
0: Dengar itu, sebentar lagi maghrib. Ko Acan, Bu Maria, terima kasih lah sudah menemani ulun mengobrol. Tahun ini rasanya istimewa sekali. Intinya, kita berbeda cara ibadahnya, tetapi tujuannya satu, yaitu jadi manusia yang lebih baik.
1: Betul, Pak. Berbeda keyakinan itu seperti warna-warna di kain benang bintik khas Kalimantan Tengah ya, Pak. Kalau cuma satu warna, tidak jadi motif yang indah ya.
2: Aman sudah kalau begitu. Nanti malam, saya kirimkan buah-buahan segar ke rumah Pak Faris buat stok bulan puasa. Dan buat Bu Maria, buat buka puasa kecilnya. Tidak ada daging, tenang saja lah.
3: Sore itu gak ada yang merasa lebih suci atau lebih benar sendiri. Yang ada cuma 3 orang tetangga yang saling jaga perasaan. Semuanya melebur jadi satu dalam harmoni. Ternyata toleransi itu sederhana ya. Cukup dengan gak keberatan sama keberadaan orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini di hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026, kita lanjutkan acara dalam Palangkaraya malam ini dengan menghadirkan Meladi Memori. Tidak lama waktu Meladi Memori, hanya kurang lebih setengah jam. Namun jika Anda saat ini yang saat ini masih mendengarkan kami, bisa untuk bergabung ya. Silakan untuk bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-321179. Dan tentu saja lagu, baik, sudah ada pendapat yang bergabung ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam lagi,
0: Mori. Iya, Mas Sasa, apa kabar?
1: Baik, Bung Seno.
0: Iya.
1: Bung Seno,
0: alhamdulillah baik. Kabarnya? Kapan terakhir kali kita ngomong ya, Mbak Sasa? Masih ingat nggak?
1: Bulan.
0: Apa ya? Bulan. Lupa. Pakai bulan berarti sudah cukup. Iya, lama ya. Bulan lalu mungkin ya, Mbak Sasa?
1: Iya.
0: Iya, bulan lalu. Oke. Masih sehat, Mbak Sasa?
1: Puji Tuhan.
0: Iya, sehat. Mantap. Oke. Mbak Sasa, langsung saja, lagunya apa ini?
1: Di Ujung Malam aja, dari Meriam Belinar.
0: Oh, Meriam Belinar, Di Ujung Malam. Oke, baik. Silakan, salam-salamnya nih, Mbak Sas.
1: Salamnya buat semuanya dari Asam Pijet ya. Buat Bang Sina dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat malam, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung ya. Mbak Sasa, pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, silakan mendengar jika Anda juga ingin bergabung ya, sebelum atau sembari kami mencarikan lagu yang diminta oleh Mbak Sasa, yaitu Di Ujung Malam. Silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami tunggu ya di 0811-520-3123. Atau kalau Anda baru saja mendengarkan ya, bisa langsung mengirimkan pesan WhatsApp saja, begitu ya. Baik. Oke. Belum ada yang bergabung ya untuk malam hari ini. Iya, ini ada yang kemarin sih sebenarnya ya, ini WhatsApp dari Bang Le ya, di Kalimantan Utara. Oke, jadi kirim salam katanya untuk Pak Predi, Bunda Utri, Mbak Sasa, Mbak Weni, Pak Naparo, Mama Yuda, dan Bang John. Bang Lanius, Bapak Meme, semuanya yang ikut bergabung di acara Meladi Memori dari A sampai Z, terima kasih begitu ya atas terbacanya atensi ini. Baik, Bang Le sudah bergabung kemarin ya. Jadi ini adalah pesan yang belum terbaca kemarin, kita bacakan malam hari ini ya. Baik, pendengar, kayaknya belum ada yang bergabung. Selanjutnya kita dengarkan saja lagu yang diminta oleh Mbak Sasa dari Meriam Belina, Di Ujung Malam.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya masih menemani Anda dalam Melodi Memori. Lagu-lagu lama, lagu-lagu yang memberikan nostalgia, lagu-lagu yang masih teringat sampai sekarang, Anda bisa dengarkan hanya di acara ini ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08 11 520 3123 atau di 0536 322 1779. Tadi sempat hujan pendengar, selain itu juga malam hari ini walaupun sempat hujan, hawa hangatnya itu masih terasa ya, karena memang sudah memasuki musim kemarau dan puncaknya adalah adanya El Nino yang menunjukkan bahwa curah hujan itu tidak sering terjadi begitu ya, walaupun berpotensi. Nah, tentunya dengan perubahan cuaca seperti sekarang ini, waktu istirahat sangat dibutuhkan. Saat ini jika Anda sedang menikmati waktu istirahat Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, mungkin akan lebih nyaman lagi beristirahat setelah mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan seperti yang berikut ini.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ya, pendengar, lagu yang hits di awal tahun 2000-an ya sudah kita dengarkan dari Mulan dan Dewi, Dewi tentunya ya. Baik, pendengar, lagu tadi juga menjadi penanda akhir kebersamaan saya menemani Anda dalam Melodi Memori malam hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, Mas Asa. Juga sebelumnya tadi ada Bang Le ya yang mengirimkan pesan WhatsApp. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Melodi Memori. Baik, pendengar, tentunya setelah ini kita akan dengarkan rangkaian lagu-lagu yang kami pilih untuk menemani istirahat malam Anda. Dan mudah-mudahan dengan lagu-lagu pilihan ini Anda bisa semakin nyaman sebelum Anda terlelap ya di saat Anda mengantuk menuju momen tidur yang tentunya bisa memberikan saat-saat istirahat bagi pikiran dan tubuh Anda. Mengakhiri Melodi Memori malam hari ini, kita dengarkan Katakan Sejujurnya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Rasa Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

Ya, pendengar, lagu ini menjadi penanda akhir kebersamaan saya menemani Anda dalam Jazz Music Pro 1 pada malam hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah mendengarkan Pro 1 esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Setia Raseno, mohon undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat malam, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Tentunya salam hangat bagi Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang pagi ini kembali mengudara ya pendengar di hari Sabtu 6 Juni 2026. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Aditya serta Wahid kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi. Ya, pendengar tentunya di Sabtu akhir pekan ini ya. Dan kita kembali memulai hari dan pagi ini tentu dengan semangat yang baru. Dan apapun aktivitas Anda ya, yang tentunya sudah mulai Anda laksanakan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin jika ada hal-hal yang tidak begitu penting ya, yang mungkin tentunya menambah beban pikiran ya, cobalah untuk mengabaikannya dan fokuslah pada hal-hal yang baik tentunya yang membawa manfaat dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Ya, tentunya pendengar di kesempatan pagi hari ini, marilah kita juga sejenak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta ya. Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bernafas dan tentunya juga berbagai nikmat yang mungkin sering luput dari perhatian kita ya. Tentu kesempatan hidup yang diberikan hari ini adalah sebuah anugerah yang sangat berharga yang tentunya patut juga kita isi dengan hal-hal yang baik ya. Dan semoga di sepanjang hari ini banyak hal-hal baik yang juga Anda temui ya. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Palangkaraya pagi, sesaat kami akan menghadirkan ceramah agama Islam. Dan pagi ini mengambil sebuah topik ya, yaitu ketahanan keluarga di era digital. Baik, pendengar, sesaat kami akan hadirkan ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Dan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, ya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan tentunya juga kesempatan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 ya, dimanapun Anda berada, ceramah agama Islam pagi hari ini ya menghadirkan sebuah topik, yaitu ketahanan keluarga di era digital ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya pendengar dari kehidupan keluarga. Dan tentunya kehadiran gawai, media sosial, dan juga berbagai platform digital memang memberikan banyak kemudahan ya. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi dengan bijak, perkembangan teknologi ini juga dapat mempengaruhi kualitas komunikasi ya, kedekatan emosional, sampai dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, lalu sebenarnya bagaimana cara membangun keluarga yang tetap kuat, harmonis, dan juga berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah arus digitalisasi, dan bagaimana juga kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan sekaligus pendamping ya bagi anak-anak kita dalam memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini telah hadir Dr. Ihsan MZ dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah Bu, sehat.
1: Iya. Iya, pendengar Ustadz Ihsan ya, ini merupakan akademisi dan juga pakar di bidang psikologi serta konseling Islam ya. Nanti silakan Anda juga bisa bertanya langsung dengan Ustadz Ihsan ya, tentu dengan topik kita pagi hari ini, ketahanan keluarga di era digital. Ya, baik. Penjelasannya seperti apa nih Ustadz? Mungkin bisa dijabarkan dulu terkait ketahanan keluarga Ustadz di era digital. Silakan Ustadz.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk dalam golongan orang-orang yang tergolong dalam penghuni surganya kelak. Jadi terima kasih tadi Kak Dewi atau Bu Dewi nih saya panggilnya ya, sudah mempersilahkan saya. Dan tadi sudah disinggung bahwa tema kita pagi ini saya kira sangat up to date, sangat relate dengan kehidupan kita saat ini, yaitu tentang ketahanan keluarga di era digital. Jadi tadi sudah diantar sebetulnya oleh Bu Dewi bahwa perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu kita patut syukuri, karena dengan segala perkembangan itu kita pastinya mendapatkan banyak kemudahan, kemudian banyak manfaat yang kita peroleh dari situ. Namun ternyata kenyataan dari setiap perkembangan yang ada, bahkan sejarah telah membuktikan, ketika ada satu sisi perkembangan tapi ternyata ada juga sisi lain yang ikut berkembang tapi dari sisi yang lain. Jadi kalau misalnya kita bicara sesuatu yang baik, yang positif, ternyata yang negatif juga ternyata ikut berkembang. Misalnya kita bicara tentang dunia teknologi informasi, dulu kita tidak mengenal ada istilah kejahatan cyber. Gitu kan. Nah sekarang kejahatan cyber itu banyak sekali ragamnya. Belum lagi misalnya kita bicara tentang yang lain-lain. Ada yang negatif misalnya pornografi, porno aksi, kemudian cyberbullying, kemudian trafficking, itu semua basisnya menggunakan digitalisasi atau teknologi dan informasi. Jadi kesadaran ini yang saya kira perlu kita miliki bersama, bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu juga kita harus di sisi lain selain kita syukuri, ya kita juga harus waspadai. Nah terkait dengan itu, maka sebetulnya Islam telah mengatur banyak hal tentang itu, apalagi ketika bicara dalam konteks ketahanan keluarga. Ada kita sebutnya mungkin rumus 666. Nah, ini sebagai salah satu sebagai salah satu obat untuk kita bagaimana caranya membangun ketahanan keluarga ini di era digital, Ibu. 666. Nah, itu apa 666 itu? 666. Nah, jadi 666 itu kita ambil dari Al-Qur'an surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini surah yang ke-66 posisinya di Al-Qur'an di ayat 6. Nah, di situ berbicara tentang bagaimana Allah melalui Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri dan keluarga. Jadi saya izin Ibu membacakan ayatnya.
1: Silakan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di situ Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naron." Jadi, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu-batuan. Nah, kemudian kita semua tahu di ayat itu dilanjutkan, "Alaiha malaikatun ghilazun syidadun." Layak sunallah ma'amarhum. Di dalam neraka itu ada malaikat yang tegas, yang keras, yang tidak pernah menyalahi atau menyelisihi atau membantah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, jadi di ayat ini kita jadi paham bahwa Allah betul-betul memberikan kita warning. Yang paling pertama itu di level menjaga diri kita, tapi juga sekaligus kita diminta untuk menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Jadi ini yang bisa menjadi solusi salah satunya untuk menjaga keluarga kita di era digital. Kira-kira begitu ya untuk pengawal. Okay.
1: Baik Ustadz, ini mungkin juga ada pertanyaan terkait dengan ketahanan keluarga ya. Kalau teknologi digital sendiri kan seperti yang tadi Ustadz sampaikan sudah menjadi bagian ya dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Ustadz, ini kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi keluarga Muslim sendiri di era digital itu seperti apa Ustadz?
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara tantangan di era digital hari ini dalam konteks keluarga, itu sebetulnya sangat beragam, Bu. Sangat beragam. Misalnya kita bicara tentang tadi bagaimana kita melihat potret keharmonisan yang ada di keluarga. Hari ini dengan adanya gawai, dengan adanya dengan segala macam yang ada di handphone atau di gawai kita, sosmed kah atau fasilitas komunikasi itu yang dulu mungkin kalau belum ketika belum ada yang seperti itu, yang jauh, yang apa istilahnya, yang dekat itu sangat terasa kedekatannya. Tapi sekarang ada fenomena fabbing. Orang bisa duduk dalam satu meja, bisa berada pada satu ruangan yang sama, tapi tidak ada terjadi komunikasi sama sekali karena mereka sibuk dengan gawainya masing-masing. Jadi artinya
1: asik sendiri,
2: asik ya, sendiri, Bu. Ya, jadi istilahnya justru yang dekat itu menjadi jauh gitu, semakin jauh. Itu satu. Kemudian belum lagi ada fenomena yang kita istilahkan bisa apa ya, ibarat menjadi pribadi yang split personalitinya, jiwanya terbelah ketika misalnya kumpul sama teman-temannya di halayak ramai bersama banyak orang, itu kita bisa menahan diri dari hal-hal yang negatif. Tapi ketika sudah kembali ke tempatnya masing-masing di dalam kamarnya, atau kita bicara misalnya yang tinggal di kos-kosan dalam kosnya sendiri, itu bisa menjadi pribadi yang jauh berbeda. Karena apa? Karena ada gawai di situ. Orang dengan apa istilahnya, anak-anak misalnya dengan gawainya itu bisa berselancar kemana saja, bisa punya akun 1, 2, 3 dan seterusnya yang itu mungkin bukan akun aslinya, lalu kemudian dia berselancar macam-macam, searching macam-macam, itu sangat mungkin. Jadi sebetulnya beragam sekali fenomen atau tantangan yang dihadapi oleh generasi kita, khususnya anak-anak kita di era digital saat ini.
1: Baik Ustaz. Ya, pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, bersama Ustaz Ihsan pagi hari ini terkait dengan topik kita, yaitu ketahanan keluarga di era digital ya. Anda juga bisa ya pendengar bertanya dengan Ustaz di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp di 0811520 3123. Oke, baik Ustaz. Nih, tidak sedikit juga nih Ustaz, seperti yang tadi Ustaz sampaikan ya, tidak sedikit bahwa anggota keluarga yang tinggal serumah ya, tetapi sibuk dengan gawainya masing-masing atau HP-nya masing-masing. Nah, bagaimana Islam memandang kondisi ini dan apa dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, Ustaz?
2: Ya, baik. Jadi memang ketika kita kemudian melihat ada fenomena yang demikian, maka tentu bisa menimbulkan beberapa dampak. Nah, misalnya yang terjadi itu adalah dalam istilah psikologi nih Bu ya, ada kan istilahnya secure attachment dan unsecure attachment. Kelekatan yang apa namanya, aman, dan kelekatan yang tidak aman. Nah, salah satu dari hal yang bisa memicu unsecure attachment itu adalah ketika misalnya salah satunya tadi ya, di tempat yang sama, di meja yang sama, bahkan di sofa yang sama, tapi masing-masing sibuk. Jadi kita nggak tahu kan si orang tua ini buka apa, anaknya buka apa. Belum tentu apa yang dilihat oleh si anak itu sesuatu yang bagus. Dan ketika orang tuanya juga sibuk dengan gawainya sendiri, dia juga tidak bisa melakukan pemantauan kepada si anak. Jadi bagaimana kita mengharapkan secure attachment kalau yang terjadi seperti itu? Jadi dampaknya itu ya, kita bisa melihat misalnya pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Sementara di kesempatan-kesempatan seperti itulah sebetulnya orang tua bisa gunakan untuk ya berdialog. Karena misalnya dalam Al-Quran itu kita diberikan banyak sekali contoh tentang bagaimana orang tua itu berdialog dengan anaknya. Misalnya di Quran surah Luqman. Ya, ketika Luqman di Al-Qur'an itu disebutkan wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini kan dialog yang terjadi antara ayah, dalam hal ini Luqman, dengan anaknya yang memberi pesan nasihat kepada anaknya untuk tidak mensekutukan Allah. Jadi di momen-momen yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk berdialog atau sekedar ngobrol biasa dengan si anak untuk tadi salah satunya menjalin kedekatan yang aman atau secure attachment antara orang tua dengan anak, tapi karena tadi di distract oleh gawai tadi, jadi itu tidak terjadi, ada pengabaian mungkin, dan kalau dalam waktu yang panjang terakumulasi itu bahkan bisa menjadi satu kebiasaan, dan ya na'udzubillah waktu kualitas yang istilahnya quality time yang sebetulnya bisa kita hadirkan bersama anak-anak itu jadinya lewat seperti itu.
1: Oke. Nah, ini juga Ustadz, mungkin ada ya orang tua di luar sana yang memproteksi anak-anaknya untuk tidak mengenalkan gawai ini kepada putra-putrinya karena mungkin belum cukup umur. Tapi ketika mungkin masuk ke lingkungan sosial, sekolah, atau mungkin ya lingkungan di rumah lah, ternyata mungkin ada anak tetangga atau anak saudara, atau mungkin ketika di sekolah ada teman-teman yang sebaya dengan mereka menggunakan HP begitu ya. Nah, mungkin ini apa peran orang tua dalam mendampingi anak-anak nih Ustadz, agar bisa memanfaatkan internet dan juga media sosial secara sehat, aman, dan pastinya sesuai dengan nilai-nilai Islam Ustadz.
2: Baik. Sangat menarik Bu ya. Jadi ini memang tantangan yang
1: iya,
2: cukup besar hari ini Bu ya. Jadi kita artinya begini, kita bahkan sebagai orang tua sudah mengupayakan yang iya, terbaik dari rumah.
1: Betul.
2: Tapi ternyata kadang-kadang anak-anak itu dapatnya justru dari lingkungan, entah iya, lingkungan masyarakat iya, di sekitar rumah atau di lingkungan sekolah bahkan, dan beberapa lingkungan yang lain. Nah, inilah sebetulnya Islam, makanya tadi surah At-Tahrim ayat 6 itu diawali dengan ku anfusakum. Jadi perintah atau warning dari Allah untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Artinya kalau sekiranya kita membayangkan Allah ini ngobrol sama semua orang tua, jadi Allah itu ngomongnya begini, wahai orang tua, kamu jadi contoh dulu lah. Kamu bangun ekosistem yang positif di lingkungan rumahmu, berikan contoh yang terbaik, dan semua tidak hanya dari ibu, ya ayah pun demikian. Ayah harus mengerti fungsinya bahwa dia tidak hanya sekedar menjadi ATM dalam tanda petik, cari uang saja, ketika pulang ke rumah tidak terlibat dalam mengurusi anak dan sebagainya. Itu semua harus disingkirkan jauh-jauh, bahwa yang namanya mendidik anak ini, memberikan contoh, itu semua anggota keluarga harus terlibat. Itu satu. Yang berikutnya tentu tidak kita bisa lepaskan, harus selalu kemudian menjalin komunikasi yang intens kepada Allah, dalam artian ya ibadah kita galakkan, kita perkuat doa kita dawamkan setiap hari, kemudian kita berikan tadi contoh atau teladan yang terbaik. Jadi semua istilahnya yang terbaik yang kita bisa berikan dari lingkungan keluarga terlebih dahulu kita berikan. Lalu kemudian, nah disitulah tadi diantara peran atau fungsi doa itu, kita berharap, karena memang kita juga menyadari orang tua ini punya keterbatasan. Dia tidak bisa mengawasi si anak 24 jam non-stop. Tuh. Ada saat di mana dia harus keluar, dia harus bersosialisasi. Nah, doa inilah yang kemudian mengikat itu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah agar ketika bahkan pun keluar si anak ini, dia selalu berada dalam penjagaan Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, dan memang kita bisa menemukan itu kok. Jadi ketika misalnya anak sudah bergaul di mana saja, kalau sudah tertanam contoh yang terbaik dari keluarganya, itu akan selalu bisa teringat kok. Bahkan pun pahitnya ketika pun kita melihat fakta atau kenyataan anak kita melenceng, paling tidak ketika di lingkungan keluarga itu mereka betul-betul diberikan contoh, tangki cintanya penuh, itu dia pasti tahu cara kembali pulang dan akan pulang kemana kalau dia sekiranya sempat tersesat atau salah jalan. Berbeda kalau di keluarganya sendiri itu toksik, tidak ada contoh, bahkan si anak merasa tidak nyaman, pengen segera meninggalkan atau tidak mau berlama-lama dengan orang tuanya, kalau dia tersesat, itu na'udzubillah, itu akan sangat jauh. Jadi makanya ini keluarga ini yang menjadi muara yang sangat penting dalam konteks ya kita mendidik generasi kita menjadi generasi yang terbaik yang sesuai dengan perintah atau aturan
1: larang.
2: Agama.
1: Iya. Oke, banyak. Iya. Pendengar ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Ustadz Ihsan di kesempatan pagi hari ini, yang mana Ustadz Ihsan ini merupakan akademisi dari Fakultas Usuluddin ya, Adab dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya,

0: dengan ketahanannya akibat pengaruh teknologi digital nih, Ustaz?
1: Iya, baik. Kalau kita kemudian berbicara tentang apa yang bisa kita saksikan dari sebuah keluarga yang apa namanya sudah terkontaminasi dari sisi-sisi negatif daripada perkembangan teknologi dan informasi ini, itu diantaranya bisa kita lihat dari tidak terjalinnya sebuah komunikasi yang sehat. Itu diantaranya, Bu. Karena memang sekarang kita bisa melihat ya, ini kan baru-baru ini sempat kita digegerkan ya oleh sebuah berita, ini nauzubillah ini, di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, itu kan ditemukan mahasiswa yang melakukan praktek SSA kan, same sex attraction, atau penyuka sesama jenis. Jadi itu viral itu, Bu. Ada banyak sekali akun yang repost berita itu, dan saya sampai melihat itu kemudian di sidang begitu, kampus langsung mengambil tindakan tegas. Tapi yang menurut saya pribadi yang bikin saya, apalagi saya, istilahnya kita ini juga sudah menjadi orang tua, yang bikin hati saya hancur sekaligus terenyuh itu ketika melihat orang tuanya, bapak tepatnya, ayah dari salah satu pelaku itu, yang dengan kepala tertunduk, dengan berkali-kali mengusap wajahnya sebagai bahasa tubuh yang menunjukkan, ya Allah, kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian bahkan sampai sujud-sujud di depan khalayak memohon maaf atas kelakuan anaknya. Itu saya sekaligus melihat ada bukan kemarahan yang saya nilai di situ, tapi kehancuran pada diri si orang tua. Kita, saya pribadi juga tidak mengerti, belum tahu apa pekerjaan si orang tua, tapi saya yakin ada kekecewaan yang mendalam ketika si ayah sudah melakukan yang terbaik, sudah dari awal mendidik, kemudian menjaga, lalu kemudian ternyata dia mendapati anak kesayangannya sampai seperti itu. Nah, tentu kalau saya tidak berada pada pihak yang menjudge. Saya positive thinking, orang tua ini sudah melakukan yang terbaik.
0: Upayakan tapi tadi, ya, Ustaz.
1: Iya, tapi tadi kita bisa sudah sempat tadi kita singgung, bahkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya memang ini yang menjadi tantangan diantaranya, Bu, untuk menghindari ya hal seperti ini adalah orang tua mau tidak mau jangan merasa bahwa di era sekarang ini tidak perlu melakukan pemantauan kepada si anak. Karena mungkin orang tua merasa, ya saya kan gaptek, jadi udahlah saya biarin aja si anak ini dengan dunianya, kan mereka yang lebih tahu. Tidak, saya justru kepada seluruh orang tua hari ini, mau dia generasi apakah, harus melek teknologi. Karena kita tidak tahu anak-anak ini seperti apa, sudah sejauh mana dia berselancar menggunakan handphone. Mungkin dia di depan orang tuanya kelihatan baik-baik saja, tapi tadi kita nggak tahu ketika dia sendiri di kamarnya kah, atau dengan komunitasnya, itu kita tidak mengerti. Jadi memang ada, kalau kita kutip, ada buku yang sangat bagus tuh, yang ditulis oleh seorang cendekiawan muslim namanya Abdullah Nasiulwan, Tarbiyatul Fil Aulad, pendidikan anak, itu ada beberapa tahapan, Bu. Jadi yang pertama itu memberikan teladan, kemudian memberikan nasihat, kemudian memberikan pembiasaan, lalu ada juga di tahapan yang berikutnya memberikan pengawasan. Nah, jadi memang tidak boleh ditinggalkan yang namanya pengawasan ini. Sekalipun tadi memang yang paling pertama itu adalah memberikan contoh, tapi perlu tuh mengawasi. Bahkan nanti di level terakhir menurut Abdullah Nasiulwan, perlu diberikan hukuman ketika semua langkah-langkah itu sudah ditempuh oleh orang tua, sudah diberikan contoh, sudah diberikan nasihat, diberikan pembiasaan, sudah juga diawasi, tapi ternyata melenceng juga, nah maka tetap harus diberikan

0: hukuman sekalipun dengan maksud hukuman ini ya untuk mengubah si kelakuan si anak yang melenceng tadi. Seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, pesan dan juga mungkin nasihat Ustadz Ihsan untuk keluarga-keluarga agar tetap kokoh, harmonis, dan berakhlak mulia, Ustadz, di tengah perkembangan teknologi saat ini, Ustadz.
0: Iya, baik. Jadi ini sebagai istilahnya penutup dari apa yang sudah kita bincangkan pagi hari ini. Jadi saya istilahkan sebagai pilar ketahanan keluarga. Okay. Ya. Jadi dengan terinspirasi dari nilai-nilai Al-Quran, khususnya tadi di Quran Surah At-Tahrim ayat 6, jadi kita bisa membangun strategi untuk membuat keluarga kita ini terwujud ketahanan keluarga. Jadi yang pilar yang pertama itu adalah pilar edukasi. Ya. Jadi iman dan takwa sebagai tanda petik antivirus. Jadi bagaimana bentuk dari pilar edukasi itu adalah yang pertama, yaitu uraiannya menanamkan konsep muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi anak dibekali benteng internal, ya, dan benteng internal ini ya bisa dibangun dengan tadi diantaranya memberikan contoh, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak, sehingga si anak ini sudah punya pandangan dan sekaligus tercipta alarm dalam dirinya ketika misalnya dia berhadapan sama terhadap sesuatu yang tidak baik, dia sudah ada barriernya, sudah ada yang menahan dia bahwa hey, hati-hati, ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan ajaran Islam dan seterusnya. Jadi bagaimana menanamkan itu tadi. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar komunikasi, jadi dialog. Jadi orang tua dan anak itu makanya betul-betul harus bisa menjalin komunikasi dua arah, ya. Jangan menjadi model orang tua yang strict juga, misalnya dia hanya mau didengarkan aja, pokoknya harus ini, ya. Dia tidak mau mengapresiasi apa yang berangkat dari keinginan si anak juga, karena ya itu harus kita pahami, orang tua harus memahami bahwa anak ini bukan titisan orang tua gitu, ya. Jadi dia juga punya mimpi sendiri, dia juga punya kecenderungan sendiri, punya potensi sendiri, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada terjadi komunikasi dua arah. Itu pilar yang kedua. Karena apa? Karena kalau tidak terjadi seperti itu, maka si anak bisa mengalihkan kekecewaannya itu ke dunia maya tadi. Jadi karena tidak dia dapatkan di dunia nyata. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah pilar batasan dan aturan atau digital rules dalam konteks era digital. Jadi membuat kesepakatan bersama di rumah. Misalnya kita ada istilahnya antara orang tua dan anak membuat aturan gadget free zone misalnya. Jadi ada zona-zona tertentu di rumah yang itu free dari gadget. Atau kita atur waktunya. Misalnya di hari misalnya akhir pekan misalnya atau hari libur, di jam sekian sampai jam sekian semua di rumah itu orang tua kah anak kah dan mungkin penghuni yang lain itu tidak boleh megang gadget. Jadi biar terjadi komunikasi yang langsung seperti itu. Jadi tadi termasuk juga membekali misalnya di gadget anak itu ada parental control. Jadi kan saya kira semua gadget juga punya fitur itu, jadi diaktifkan sehingga orang tua bisa terus men-tracking, bisa terus memantau aktivitas penggunaan gadget si anak. Seperti itu.
1: Okay. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan, ya, dan pendengar, tentunya apa yang tadi Ustadz sampaikan terkait ketahanan keluarga ini tidak hanya dibangun dengan pemenuhan kebutuhan materi saja, tetapi juga melalui komunikasi yang hangat, ya, penguatan nilai-nilai agama dan terutama juga keteladanan orang tua serta kebersamaan yang terus dipelihara di tengah derasnya arus informasi dan juga teknologi, ya. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan, ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita berjumpa lagi, tentu dengan topik yang berbeda ya Ustaz. Ya baik pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ternyata hari ini adalah tanggal yang cukup istimewa ya. Ya, tepat 6 Juni 2026 atau tanggal 6 bulan 6 2026 ya. Sebuah tanggal cantik yang tentunya mudah diingat ya dan juga sering dianggap spesial oleh banyak orang. Nah, biasanya kalau tanggal-tanggal seperti ini dimanfaatkan untuk berbagai momen penting. Mungkin ada yang sengaja memilihnya sebagai hari pernikahan, hari pertunangan, atau mungkin juga peluncuran usaha baru, atau mungkin di antara Anda yang sedang mendengarkan ya Pro 1 RRI Palangkaraya yang sedang berulang tahun juga ya, mungkin di hari ini tepat 6 Juni 2026 ya. Dan mungkin ada juga yang menggunakannya untuk acara akad nikah. Apapun rencana Anda hari ini, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya juga hasil yang terbaik ya. Dan semoga setiap langkah ini juga membawa keberkahan, setiap harapan menemukan jalannya, dan setiap momen indah yang Anda ciptakan menjadi kenangan yang membahagiakan ya. Baik pendengar, sesaat kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Anda bersama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini pendengar Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dan berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.

0: Dan mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengajak pihak sekolah untuk dapat berkoordinasi apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprafi Koranan, mengatakan pihaknya berupaya membantu penyediaan sarana olahraga yang diperlukan guna mendukung pengembangan bakat peserta didik. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Sekolah harus lebih bisa melakukan asesmen terhadap peserta didik.
2: Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya Piko Ranan mengajak seluruh sekolah untuk meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler olahraga sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan sekolah adalah melakukan asesmen secara lebih mendalam terhadap para siswa agar bakat dan minat yang dimiliki dapat teridentifikasi dengan baik.
3: Arahannya kepada sekolah supaya meningkatkan ekskul olahraga gimana?
1: Yang pertama, sekolah harus lebih bisa melakukan asesmen terhadap peserta didik, artinya sekolah mampu melihat bakat-bakat yang ada pada peserta didik. Jadi setelah bakat itu terlihat, itu yang harus betul-betul di
3: follow up gitu ya.
1: Follow up, distimulan bagaimana. Nah, kalau terkait dengan sarpras itu bisa komunikasi dengan dinas pendidikan, sehingga dinas pendidikan itu bisa memenuhi contoh seperti panjat tebing. Itu kalau kita
3: bisa mengusul lah.
1: Iya, kalau kita mengharapkan sekolah yang bikin itu berat menurut saya, karena itu cukup mahal. Nah, artinya dinas pendidikan akan berupaya untuk menyediakan.
2: Piko menjelaskan sekolah perlu melihat bakat-bakat yang ada pada peserta didik sejak dini. Setelah potensi tersebut ditemukan, sekolah diharapkan dapat memberikan tindak lanjut melalui pembinaan dan stimulasi yang tepat agar kemampuan siswa terus berkembang dan dapat berprestasi di bidang olahraga yang diminati. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, Piko mengatakan pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Ia mencontohkan pembangunan panjat tebing yang memerlukan biaya cukup besar sehingga sulit dipenuhi oleh sekolah secara mandiri. Karena itu, dinas pendidikan akan berupaya membantu penyediaan sarana olahraga yang diperlukan guna mendukung pembangunan bakat peserta didik. Sementara itu, Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Musmar Madi menyambut baik dukungan dinas pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurutnya, fasilitas yang memadai akan membantu peserta didik mengembangkan bakat dan minat mereka, khususnya di bidang olahraga dan seni, sehingga mampu berprestasi hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4: Pesannya ya bagi adik-adik kita, ya terutama yang kelas 6 ya sudah mau lulus, nanti bisa melanjutkan terutama ekskul tari, kemudian drum band, dan lain sebagainya di tingkat selanjutnya. Dan saya juga berpesan, jangan lupa untuk kembali lagi ke sekolah untuk mendampingi adik-adiknya setelah lulus nantinya.
2: Musmar Madi juga berpesan kepada para siswa kelas 6 yang akan segera lulus, agar terus mengembangkan kemampuan yang telah diperoleh selama bersekolah. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, drum band, dan kegiatan lainnya di bidang olahraga. Edi Suroso melaporkan.
0: Penetapan SMA Negeri 4 Muara Tewes sebagai sekolah kebangsaan mendapat apresiasi dari DPRD Barito Utara karena dinilai dapat memperkuat karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, anggota DPRD Barito Utara, Taufik Rahman mengatakan, program sekolah kebangsaan merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada para pelajar sejak dini. Taufik berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat seremonial, sehingga mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Sungai Kahayan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Kota Palangkaraya, baik sebagai sumber penghidupan, jalur transportasi, maupun penopang aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, kawasan bantaran sungai juga memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan.
6: Bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya, khususnya wilayah Kecamatan Pandut dan kawasan permukiman tepi sungai, termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi, terutama terhadap banjir, erosi tebing sungai, dan sedimentasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kerawanan tersebut seperti fluktuasi muka air Sungai Kahayan yang cukup besar antara musim hujan dan kemarau, sehingga kawasan bantaran sungai rentan tergenang saat debit air meningkat. Das Kahayan menunjukkan wilayah dengan kemiringan lahan rendah memiliki tingkat kerawanan banjir lebih tinggi. Erosi dan sedimentasi sungai, terutama pada bagian sungai yang berkelok yang dapat menggerus tebing sungai dan mengancam permukiman serta infrastruktur di sekitarnya. Kepadatan permukiman bantaran sungai yang meningkatkan resiko kerugian ketika terjadi banjir dan memperbesar tekanan terhadap fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung.
5: Itu yang berpotensi, ada beberapa kelurahan khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karutla seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung.
7: Okay.
5: Sementara untuk di Kelurahan Pandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karutla yang di wilayah Tumbangrungan.
7: Okay.
5: Cuman jarang terjadi di sana yang siap.
6: Selain rawan banjir dan ablasi karena erosi, seringnya terjadi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, mendapat perhatian dari organisasi kemasyarakatan setempat. Ketua Lembaga Swadaya Rakyat LSR Palangkaraya, Agatisiansyah, mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya untuk lebih banyak memberikan bantuan mesin pemadam portable untuk dikelola warga yang tinggal di permukiman tersebut.
8: Jadi harapan saya, kalau kita aja mungkin terlalu banyak tugas, harapan saya pemerintah kota provinsi juga bisa ada serbu-serbu api yang kita buat, yang kita buat ini mudah-mudahan jadi enak ada tugas masing-masing, ada berbagi tugas lah, karena saat ini masih belum ada di kota-kota khususnya yang belum punya serbu api. Tiba-tiba dana di arah lain mungkin untuk bantu masyarakat serbu api, karena bantaran sungai ini Pahandut ini paling tua ini, awal berdirinya Kota Palangkaraya ini Pahandut yang ada. Di sini warga masyarakat bolak-balik dari Banjarmasin, dari Jawa, sehingga orang datang.
6: Sebelumnya Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin menegaskan akan secara komprehensif dan berkelanjutan melakukan penataan wilayah permukiman di pinggir sungai, salah satunya rencana pembangunan Waterfront City.
7: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, operasi SAR terhadap dua pemuda yang dilaporkan hilang di hutan Desa Bagugus, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, resmi ditutup setelah kedua korban ditemukan dalam keadaan selamat. Korban diketahui bernama Aditya Pranata dan Arya Soma, masing-masing berusia 20 tahun, warga Desa Tumung, Kabupaten Pulang Pisau, yang sebelumnya masuk hutan untuk berburu pada Rabu petang. Koordinator Lapangan Basarnas, Jurmiah, mengatakan tim SAR gabungan melakukan pencarian intensif setelah keluarga melaporkan keduanya tidak kunjung kembali dan upaya pencarian mandiri tidak membuahkan hasil. Pada hari kedua operasi, tim memperoleh informasi mengenai keberadaan korban sekitar 18 km dari lokasi awal dilaporkan hilang dan segera bergerak menuju titik tersebut. Aditya berhasil dievakuasi dalam kondisi baik dan diserahkan kepada keluarga. Sementara Arya ditemukan dengan kondisi luka ringan di bagian kaki serta gejala hipotermia sehingga harus mendapatkan perawatan medis.
10: Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban atas nama Aditya Pranata dan Arya Soma dalam keadaan selamat sekitar 18 km dari lokasi kejadian. Kemudian pada pukul 22.18 WIB, korban atas nama Aditya Pranata tiba di posko SAR gabungan dalam keadaan selamat dan tim memastikan kondisi korban dalam keadaan baik. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga. Pada hari Jumat pukul 00.48 WIB, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban atas nama Arya Soma ke posko SAR gabungan. Korban mengalami luka ringan di kaki serta hipotermia dan sudah dilakukan penanganan pertama.
0: Kepala Kantor SAR Palangkaraya, Aketut Ahlit Supartana, mengatakan operasi SAR resmi ditutup setelah seluruh korban ditemukan selamat. Dan pihaknya mengapresiasi kerjasama seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian. Unsur-unsur yang terlibat dalam operasi gabungan ini meliputi tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, Pospol Bagugus Polsek Mentangai, Kepala Desa Hubang Raya, serta pihak keluarga dan masyarakat setempat. Program pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal menjadi faktor penting untuk mendukung pengembangan UMKM. Bukan hanya dilakukan bank, program ini juga dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Khusus terutama di para pelaku-pelaku usaha, karena saya lihat ada banyak pembiayaan.
12: Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui pembiayaan yang membantu meningkatkan geliat UMKM di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan dukungan pinjaman modal yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank sangat membantu meningkatkan perekonomian di Kota Palangkaraya. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih luas memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.
11: Tentunya ini akan bagus sekali dan tentu sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Palangkaraya. Terutama dalam rangka kami, khususnya Kota Palangkaraya, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palangkaraya. Khusus terutama di para pelaku-pelaku usaha, karena saya lihat ada banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh PP Group ini. Salah satunya bagi para UMKM dalam rangka permodalan.
12: Kepala Wilayah FIF Group Area Kalimantan Tengah, Roy Paham Manurung, mengatakan terdapat berbagai program pembiayaan yang memudahkan masyarakat, termasuk pembiayaan modal bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengembangkan usahanya.
13: Ya, untuk pembiayaan UMKM itu sendiri kita nanti akan melakukan pembiayaan melalui namanya microfinancing. Jadi kita pembiayaan UMKM, jadi usaha-usaha kecil menengah, kita akan berikan pinjaman dengan bunga yang tentu bisa membantu mereka mengembangkan bisnisnya.
12: Kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran program pembiayaan yang mudah diakses diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pemanfaatan aplikasi Xtar untuk mempermudah akses petani terhadap BBM solar subsidi, khususnya bagi petani di wilayah Teluk Sampit. Dikutip Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala DPKP Kota Waringin Timur, Yepi Hartadi Prianto, mengatakan sebagian besar petani telah terdaftar sebagai penerima BBM subsidi melalui aplikasi Xtar dan memiliki barcode resmi untuk melakukan pembelian. Menurutnya, data penerima subsidi yang telah terverifikasi tidak perlu lagi dibebani administrasi tambahan yang dapat menghambat pelayanan di SPBU. Yepi menambahkan pihaknya juga mengusulkan perluasan titik pengambilan BBM subsidi serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus petani di kawasan sentra pertanian Teluk Sampit guna mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan distribusi BBM subsidi yang lebih efektif. Pementasan drama Malawen mengangkat tema merawat warisan leluhur dan menjaga harmoni antara manusia dan alam melalui nilai-nilai kearifan lokal. Pertunjukan ini merupakan karya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Palangkaraya yang telah dipersiapkan sejak Februari hingga Juni 2026. Selengkapnya Nursain Miftah Torik melaporkan.
14: Harapannya untuk masyarakat Kalimantan Tengah setelah menyaksikan pementasan drama ini adalah semakin mencintai budayanya, semakin tahu apa legenda yang ada di kampung atau desa tersendiri semakin bangga akan tradisi-tradisi lisan serta tari-tarian atau adat budaya yang ada di daerahnya seperti itu.
15: Pentas drama Malawen menjadi salah satu karya seni yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Melalui pementasan ini, penonton diajak memahami bahwa alam bukan sekedar sumber kehidupan tetapi juga bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Pesan tersebut dikemas dalam alur cerita yang menggambarkan hubungan masyarakat dengan lingkungan serta konsekuensi yang muncul ketika keseimbangan alam mulai terganggu. Persiapan pementasan drama Malawen telah dilakukan secara bertahap sejak Februari hingga Juni 2026. Proses kreatif diawali dengan pengembangan ide, dilanjutkan penyusunan naskah, pembagian peran, hingga latihan intensif yang berlangsung selama beberapa bulan. Saat ini, seluruh tim telah memasuki tahap gladi sebagai persiapan akhir sebelum pementasan berlangsung. Rangkaian proses tersebut menunjukkan keseriusan para mahasiswa dalam menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat makna. Pementasan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Palangkaraya. Ketua Panitia Pelaksana Eko Patrio menjelaskan bahwa drama Malawen dipilih karena memiliki pesan yang relevan dengan kondisi saat ini, yakni pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Menurutnya, seni pertunjukan dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat.
14: Drama Malawen ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang meminta anak kepada tetua dan diberikan, namun anak tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan orang tuanya. Dia melawan dan membangkang pada orang tuanya seperti itu. Jadi nilai yang bisa dipetik dari drama ini adalah bagaimana seorang anak harus selalu menuruti apa kata orang tuanya dan memberitahukan kepada orang tuanya apa yang dia inginkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan anak tersebut menjadi anak yang durhaka seperti itu.
15: Sementara itu, salah satu pemeran drama, Nurlidia Sari, mengaku proses latihan yang panjang memberikan banyak pengalaman dan pemahaman baru mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita Malawen. Melalui pementasan ini, para mahasiswa berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya merawat warisan leluhur, menjaga keseimbangan alam, serta meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan lestari di tengah perkembangan zaman.
16: Baik, Kak, pandangan saya mengenai pelestarian budaya dari pementasan ini, kita semua belajar bahwa pementasan ini harus tetap dilestarikan. Lalu pementasan ini kita tuh mengingat budaya-budaya yang sudah hampir hilang ditelan oleh zaman. Jadi melalui pementasan ini pengingat kita bahwa budaya itu akan terus ada di belakang kita.
15: Melalui drama Malawen, mahasiswa berharap pesan tentang pentingnya merawat warisan leluhur dan menjaga keseimbangan alam dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pementasan yang akan berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 di Taman Budaya Kalteng ini menjadi pengingat bahwa budaya dan alam harus terus dijaga demi generasi mendatang. Norsa Emil Tatarik melaporkan.
0: Ya, pendengar, komentar pagi ini berjudul Gaji ke-13 Amunisi Tambahan bagi Aparatur Sipil Negara. Naskah disusun Ketua Tim Konten Media Baru RRI Palangkaraya Gordon Tobing, dibacakan oleh Gordon Tobing.
17: Selamat pagi pendengar. Gaji 13 sudah tidak asing lagi kita dengar di media massa, bahkan di media sosial yang selalu dinanti-nanti para abdi negara yang merupakan amunisi tambahan. Gaji 13 sudah cair di bulan Juni. Gaji 13 ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur sipil negara atau ASN. Tujuan utama pemberian gaji 13 ini membantu biaya pendidikan guna kompensasi tambahan untuk meringankan beban finansial orang tua saat anaknya memasuki masa masuk sekolah atau tahun ajaran baru. Ini juga bentuk apresiasi kinerja, wujud penghargaan negara atau perusahaan atas kontribusi dan pengabdian para abdi negara seperti PNS, P3K, TNI, Polri, maupun pensiunan. Stimulus ekonomi kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pencairan gaji 13 ini nominalnya bervariasi disesuaikan dengan pangkat golongan, dan besaran gaji ke-13-an ini diterima biasanya setara dengan 1 bulan penghasilan. Di tahun 2026, komponen ini disesuaikan dengan pangkat jabatan atau kelas jabatan penerima dan mencakup hal-hal 1. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi instansi daerah yang berlaku. Setelah menerima gaji ke-13 ini, diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas tahunan, terutama untuk membantu pendanaan pendidikan anak, menambah tabungan atau dana darurat, serta mempercepat pelunasan utang agar stabilitas keuangan pribadi tetap terjaga. Jangan sampai menyalahgunakan uang tersebut untuk keperluan yang tidak berarti. Dampak dari gaji ke-13 ini, ASN aparatur sipil negara diharapkan juga agar semakin berkomitmen, termotivasi, dan bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tambahan penghasilan ini juga untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan memperkuat perputaran roda ekonomi daerah maupun nasional. Sekian komentar dan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.